0: Nah.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
2: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Po Haji.
3: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
5: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
6: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan pada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
5: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, itu standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
5: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
0: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu mendengar Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh, sudah membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu juga.
0: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi putuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen, ya, dari cantolannya undang-undang revisi Undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta

Ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgar Pendengar, setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Senang sekali untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2020. 6, saya Didi Kelmaskosu kembali menyapa Anda. Saya ditemani rekan operator di meja putar, ada rekan Ari Pendengar. Kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah sejak pagi tadi memantau siaran kami. Harapan kami bahwa memang lewat beragam program acara yang sudah dihadirkan untuk menemani Anda bersama rekan kami Ellen Laitera sejak pagi tadi pendengar. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati aktivitas Anda. Semoga aktivitas Anda di hari ini semuanya lancar, apalagi kondisi cuaca yang mendukung namun angin yang cukup kencang ya. Ini juga bisa berdampak untuk hal-hal yang tidak kita ingini. Untuk itu kita tetap waspada. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Baik pendengar, apapun aktivitas Anda di hari ini, tetap semangat, jangan putus asa, dan pastinya apapun dan seberat apapun tantangan yang harus dihadapi, senyumlah, tersenyumlah selalu, kata Admes ya, senyumlah, syukuri apa yang Anda hadapi saat ini dan Anda akan menikmati hasilnya ketika Anda benar-benar bersungguh-sungguh. Oke, saat ini pendengar musik dan informasi kembali kami temani Anda hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya pendengar, sukses selalu untuk Anda.

tunjukkan. Afgan dan Raisa baru saja menghibur kita semua di saat ini pendengar. Selanjutnya kami update informasi untuk Anda yang dikutip dari lamandarari.co.id pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 akan mewajibkan tes kompetensi akademik TKA dalam syarat seleksi. Meski demikian, pendengar, syarat ini tidak berlaku pada semua jalur. Diketahui ada 4 seleksi dalam SPMB 2026-2027, yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur domisili. Syarat TKA akan menjadi syarat dalam jalur prestasi. Menurut Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 7 Mei 2026, penggunaan hasil TKA dalam jalur prestasi sebenarnya sudah diakomodasi dalam peraturan sebelumnya. Ia mengatakan pemanfaatan hasil TKA dipertegas kembali melalui surat edaran pelaksanaan SPMB 2026. Meski demikian, ia memastikan pemerintah pusat tidak menetapkan standar bobot nilai TKA secara nasional. Penentuan besar skor dan komposisi penilaian diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Pendengar, kembali kami perbaharui informasi Anda di hari ini. Sekretaris Daerah Brebes Taroni memastikan penanganan kasus dugaan praktik curang presensi ASN dilakukan secara transparan. Kasus ini mencuat setelah Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma mengungkapkan temuan sekitar 3.000 ASN yang diduga memanipulasi presensi menggunakan aplikasi ilegal. Diduga para pengguna membayar sekitar Rp250.000 per tahun untuk mengakses layanan tersebut. Praktik ini disebut telah berlangsung sejak 2024 dengan mayoritas pengguna berasal dari tenaga kesehatan, guru, dan sejumlah pejabat. Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes selaku aparat pengawasan intern pemerintah APIP memimpin pemeriksaan menyeluruh sesuai kewenangan dan ketentuan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sementara itu, pendengar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah bertugas menjalankan proses penegakan disiplin. Selain penanganan internal, pemerintah Kabupaten Brebes juga telah melaporkan pihak pembuat dan penyebar aplikasi ilegal tersebut ke Polres Brebes. Ia juga menambahkan bahwa penanganan kasus ini difokuskan pada 4 sasaran utama, yakni penegakan hukum terhadap pembuat dan penyebar aplikasi ilegal. Selain itu, pemeriksaan disiplin ASN, audit potensi kerugian keuangan daerah, serta informasi sistem presensi dan pengawasan internal. Menurut Taroni, pengembalian tambahan penghasilan pegawai TPP akan dilakukan berdasarkan hasil audit inspektorat. Sementara sanksi disiplin akan dijatuhkan secara profesional sesuai bukti dan hasil pemeriksaan. Di sisi lain, pendengar, pemerintah Kabupaten Brebes juga mempercepat reformasi sistem pengawasan melalui audit forensik menyeluruh, serta transisi ke sistem presensi berbasis pengenalan wajah, penguatan pengawasan atasan langsung.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggar Pendengar. Kembali kami perbaharui informasi untuk Anda di saat ini. Pemerintah siap cairkan gaji ke-13 bagi ASN dan diharapkan bisa menjadi pendorong konsumsi rumah tangga di triwulan 2 2026. Gaji ke-13 pendengar biasanya dicairkan setiap bulan Juni untuk membantu biaya pendidikan jelang tahun ajaran baru. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di Jakarta dikutip Rabu 6 2026. Pencairan gaji ke-13 ASN tambahnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 jumlahnya sekitar Rp55 triliun. Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga memastikan pencairan gaji ke-13 ASN. Gaji ke-13 ASN diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2026 karena pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di triwulan pertama yang sebesar 5,61%. Menurut Menkyu Purbaya, berbagai program pemerintah lainnya dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya, seperti koperasi Desa Merah Putih dan Desa Nelayan. Di sisi lain, untuk menjadi daya beli masyarakat, pemerintah akan mengakselerasi bantuan pangan bulan April dan Juni 2026. Bantuan akan diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga mempertahankan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp356,8 triliun dalam APBN 2026. Kemudian merealisasikan implementasi 3 juta rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP.

Iya, pendengar manis sekali ya, satu persembahan dari Astrid, Lihat Aku Sekarang. Buat Anda yang mungkin pernah dipandang sebelah mata atau pernah merasa jatuh karena urusan hati nih, waduh, lagu dari Astrid ini pendengar pas untuk Anda. Sebuah pengingat bahwa Anda punya kekuatan untuk berbuah, berubah dan hilang di dunia. Sampaikan ke dunia pendengar, Lihat Aku Sekarang, inilah aku. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sajian musik dan informasi tentunya masih terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang ini pastinya. Sejak pagi tadi Anda menjalankan aktivitasnya, semoga semuanya lancar ya. Walaupun panas semakin begitu menyengat untuk Anda, tetap waspada dan jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi air putih ya. Kembali kami temani Anda pendengar, satu informasi terupdate yang kami kutip dari laman rri.co.id untuk Anda pendengar.

Pendengar, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 4,8% per Februari 2026. Sementara itu jumlah angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang. Hal ini disampaikan Kepala BPS Analis Adininggar Widya Santi dalam keterangannya di gedung BPS pada Selasa 5 Mei 2026. Sedangkan jumlah angkatan kerja yang berstatus bekerja sebanyak 147,67 juta orang. Menurut Amalia, jumlah pengangguran bunga Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025. Penurunan pengangguran secara absolut tercatat sebanyak 35 ribu orang. Kondisi ketenaga kerjaan Indonesia menurut data BPS pendengar masih didominasi pekerja di sektor informal. Pekerja sektor informal pada Februari 2026 meningkat menjadi 87,74 juta orang dari 86,58 juta orang di Februari 2025. Pekerja formal juga meningkat dari 59,19 juta orang pada Februari 2025 menjadi 59,90 juta orang pada Februari 2026. BPS juga mencatat proporsi pekerja penuh dan pekerja paruh waktu. Proporsi pekerja penuh sebesar 66,77%, pekerja paruh waktu 25,97%, dan setengah pengangguran 7,27%. Proporsi pekerja penuh pada Februari 2026 meningkat dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 66,19%.

Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: pasti bisa. Menaklukkan dunia, baru saja Once dan juga Shakira menghibur kita semua di siang hari ini. Semoga ikut terhibur ya, karena pernah lagu ini pendengar membuat Anda yang pastinya punya mimpi yang begitu besar. Mengingatkan Anda bahwa dengan tekad yang kuat, kita semua pastinya punya kesempatan untuk menaklukkan dunia pendengar. Lagu ini spesial untuk menemani Anda yang tengah berjuang di siang ini untuk meraih apa yang Anda harapkan di hari ini. Semoga tercapai ya, apa yang menjadi mimpi Anda. Yang menikmati kebahagiaannya karena bertambah usia, selamat ulang tahun untuk Anda. Apapun yang Anda rencanakan di hari ini, semoga semuanya bisa lebih terlaksana dengan baik lagi ya pendengar. Kami kembali perbarui informasi Anda pendengar di siang ini masih lewat musik dan informasi, dan info ini kami kutip dari laman irani.co.id pendengar. Menteri Perdagangan Budi Santoso, ia menyatakan seluruh golongan impor barang mengalami penurunan. Budi menyebut pelemahan ini dipengaruhi oleh faktor musiman libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Nilai impor Indonesia pada Maret 2026 tercatat berada pada angka 19,21 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut menunjukkan adanya kontraksi sebesar 8,08% dibandingkan dengan kinerja bulan sebelumnya. Impor barang modal tercatat mengalami penurunan terdalam hingga mencapai 15,75%. Kelompok barang konsumsi serta bahan baku juga mengalami pelemahan permintaan pada periode tersebut. Secara kumulatif pendengar, total impor nasional sejak Januari hingga Maret 2026 mencapai 61,30 miliar dolar. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kenaikan impor sektor non-migas sebesar 12,16%. Data berdasarkan golongan penggunaan barang menunjukkan komponen barang modal tumbuh sebesar 24,02%. Peningkatan ini dipicu oleh tingginya permintaan terhadap komoditas strategis seperti telepon pintar, pesawat terbang, serta komputer. Komoditas kendaraan udara besar beserta bagian lainnya mencatatkan lonjakan impor paling tinggi sebesar 546,55%. Selain itu, produk garam dan semen ini juga mengalami pertumbuhan permintaan yang cukup signifikan. Biji logam serta logam mulia turut menyumbang kenaikan pada daftar belanja luar negeri Indonesia. Berbagai produk kimia pun tercatat tumbuh sebesar 36,31% sebanyak 3 bulan pertama. Pemasokan barang non-migas ke Indonesia saat ini masih didominasi oleh negara asal Tiongkok. Australia dan Jepang juga menjadi mitra utama dengan kontribusi gabungan mencapai 52,97%. Meksiko tercatat sebagai negara internasional non-tradisional dengan tingkat pertumbuhan impor tertinggi mencapai 383,37%. Negara Spanyol serta Oman turut menunjukkan diversifikasi sumber pasokan yang semakin beragam. Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus menjaga momentum kinerja pedagang luar negeri secara stabil. Budi menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan sektor domestik guna menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

0: impact and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pecantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakatua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakatua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakatua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakatua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakatua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

Pendengar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menilai capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% sebagai prestasi yang luar biasa. Pertumbuhan itu menurutnya juga membuktikan Indonesia bisa keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Seperti diketahui pendengar, Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%. Menurut Purbaya, di tengah kondisi perekonomian global yang amat tidak menentu, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sesuai target. Dibandingkan triwulan 4 2025, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 lebih cepat. Namun ia mengingatkan tantangan di ke depan masih sangat besar mengingat kondisi global belum membaik. Untuk itu perekonomian domestik harus diperkuat dan harus tumbuh lebih baik lagi. Menkyu menyatakan akan memberikan dukungan pada sektor swasta yang berorientasi ekspor agar lebih kompetitif di pasar global. Karena sektor swasta merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan berbeda, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyebut pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 di luar ekspektasi. Karena lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebesar 5,5% dan dari perkiraan sejumlah lembaga. Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama sebesar 5,61%, lanjut Erlangga, juga melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara G20. Pertumbuhan ekonomi di Tiongkok tercatat sebesar 5%, Singapura 4,6%, dan Amerika Serikat 2,7%. Di kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya kalah dengan Vietnam yang tumbuh 7,8%.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Masih bersama kami hingga saat ini, masih bersama Debbie dan juga rekan operator yang sudah berganti shift. Debbie bersama rekan Petu Sailolin pendengar. Kami kembali hadirkan untuk Anda pendengar sajian lagu-lagu islami menemani Anda umat muslim dan muslimat yang pastinya sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti sholat Jumat. Dan sebagai informasi pendengar untuk Anda, untuk sholat Jumat edisi hari ini kami akan menyiarkan secara langsung dari Masjid Agung Rauda, Maluku Tenggara. Untuk itu pendengar, tetap tijen terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami, khusus untuk Anda umat muslim dan muslimat, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti sholat Jumat langsung dari Masjid Brauda Langgur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah pelaksana sholat Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mengumumkan khatib maupun imam pada Jumat kali ini, kepada para jamaah yang masih ada di belakang agar dapat maju mengisi saf-saf yang masih kosong di depan. Sekali lagi para jamaah, ayo bergerak untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depan demi kesempurnaan sholat Jumat kita. Adapun laporan kas uang Jumat Masjid Agung Raudhah Langgar Kabupaten Maluku Tenggara, Jumat tanggal 1 Mei 2026. Adapun pemasukan sebesar Rp1.185.000, pengeluaran Rp600.000, sisa Rp585.000. Dengan demikian, total kas uang Jumat Masjid Agung Raudhah Langgar Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp9.157.500. Dan yang bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini, yakni Ustadz Haji Muhlis Azhari Rahyan Esos MH, dan yang bertindak sebagai imam yakni Ustadz Haji MZ Meton, Imam Masjid Agung Raudhah Langgar Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya ma'asyiral muslimin. Wa jumratan

0: آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى إلى آخر الآية الآية yang mananya الله أعلم بمراده وإرابه. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya serta berbagai limpahan nikmat yang ribuan jutaan miliaran bahkan triliun nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kita semua bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan kedua tangan kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة apabila diseru, dipanggil, diberitahukan untuk melakukan sholat di hari Jumat, yakni sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah, bergegaslah datang ke masjid kemudian berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa darul bayi, tinggalkan segala aktivitas jual beli di kantor, yang menir kendaraan semua hentikan, datang ke masjid, zikir kepada Allah. Dzalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Jumat, salat Jumat kita hanya melakukannya dalam satu minggu, hanya satu kali. Hari Jumat adalah momen umat Islam berkumpul di masjid yang datangnya harus lebih awal sebelum khatib dan imam datang, maka kita bersegera datang ke masjid kemudian zikir, mengingat Allah, bertakarrub, mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu baik bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan ini pula adalah momen untuk saling mengingat, mengingatkan dan menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah, jika penduduk sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah negara beriman, bertakwa kepada Allah, Allah jamin bukan hanya aman saja, tetapi lebih dari itu, yaitu keberkahan yang Allah karuniakan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard ila akhir ayah. Walau anna ahlal qura, jika penduduk sebuah negeri amanu, beriman kepada Allah, wa taqaw, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka Allah membukakan dan menurunkan kepada mereka barakati minas sama', keberkahan dari langit, wal ard, dan dari bumi. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul jumat rahimakumullah. Di antara keimanan dan ketakwaan itu adalah diwujudkan dengan melakukan perintah Allah yang diwajibkan kepada kita semua, diantaranya adalah naik haji. Alhamdulillah, pada hari ini kita menyaksikan haji, jamaah haji atau calon jamaah haji Maluku Tenggara dan Kota Tual hari ini diberangkatkan ke Ambon. Orang-orang yang naik haji tentu saja dia telah menyempurnakan rukun Islamnya. Ada sebagian ulama menganalogikan atau mengibaratkan haji itu ibarat rumah itu adalah pagarnya. Rukun Islam terbagi dalam 5 bagian arkanul Islam, yang khamsatun. Rukun Islam adalah 5. Yang pertama adalah syahadatun, yaitu mengucapkan syahadat. Jika rumah atau bangunan, syahadat itu adalah pondasinya. Maka kita dalam sholat selalu kita mengucapkan syahadat. Orang-orang yang mau masuk Islam diawali dengan syahadat, karena itu adalah merupakan pondasinya. Sebuah bangunan tidak akan mungkin bisa berdiri tegak tanpa pondasi. Maka syahadat menjadi rukun pertama dalam Islam. Yang kedua adalah wa iqamus salat, mendirikan salat, mengerjakan salat. Kalau ibarat bangunan atau rumah adalah tiangnya. Tentu saja atap, dinding dan lain sebagainya tidak akan bisa terpasang jika tidak ada tiangnya. Begitupun ibadah amaliyah kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa yang menegakkan, mengerjakan, mendirikan salat, faqad hadama din, maka ia telah menegakkan agamanya. Waman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadama din, maka sungguh dia telah merobohkan agamanya. Maka salat adalah menjadi tiang penopang dari amaliah-amaliah yang kita lakukan. Awwalu ma yuhasibul 'abdu yaumal qiyamah as-salat, yang pertama yang akan dihisab, yang akan dipertanyakan oleh Allah di yaumal qiyamah adalah salat. Fa in shalaha salat sa'ir amalihi, kalau salatnya baik dilakukan sehari semalam 5 kali, maka shalaha sa'ir amalihi, selamatlah amal-amalan yang lain. Wa in fasadat, sebaliknya jika salatnya rusak, kadang salat kadang tidak, fasada jasadakun, fasada jasad sa'iru amalihi, maka rusak pulalah amal-amalan yang lainnya. Maka salat menjadi penonggak, penopang amaliah kita semuanya. Wa itu zakat, rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ulama menganalogikan zakat itu adalah seperti atap. Sifat atap adalah melindungi, mengayomi. Kita semua merasa dingin, terlindungi dari panas dan hujan karena ada atap. Begitupun dalam Islam, orang-orang yang zakat, infak, sedekah, melindungi, menolong, membantu orang-orang fakir miskin. Maka kita semuanya diwajibkan berzakat, berinfak, bersedekah. Kita jangan takut harta kita akan mengurang karena sebab sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasu malun min sadaqatin," tidak akan mengurang harta kita karena sebab sedekah. Semakin kita banyak sedekah, hati kita akan semakin lapang dan ia telah menunjukkan kekayaannya. Al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang-orang yang infak sedekah adalah orang-orang, termasuk orang-orang kaya. Yang keempat adalah wa shaumu ramadhana, puasa bulan Ramadan ibarat rumah adalah seperti dinding atau dindingnya. As-shaumu junnatun, perisai. Maka bangunan ada dindingnya, cukuplah rumah itu, bangunan itu, dari mulai pondasi, tiang, atap dan dinding. Sementara haji, ulama menganalogikan atau mengibaratkan, mengumpamakan haji itu adalah sebagai pagarnya. Bagaimana sifat pagar? Tentu saja bagi orang yang mampu, barulah dia akan membuat pagar. Bagi orang yang tidak mampu, rumah tanpa pagar dikatakan cukup. Begitupun dalam Islam, haji adalah bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak diwajibkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Kewajiban pada Allah adalah naik haji. Bagi siapa? Man istata'a, bagi orang yang mampu dalam mengadakan perjalanannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Layaknya rumah yang sudah terpagari, maka dipastikan rumah itu lengkap dan rumah itu aman. Begitupun orang yang naik haji, maka insya Allah rukun Islamnya lengkap dan hidupnya bisa dikatakan aman. Wa man dakhalahu kana amina. Orang-orang yang masuk di Baitullah, maka dia amanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya kemampuan, yang atau belum memiliki kemampuan? Maka seyogianya kita tentu kita tetap berjuang sekuat tenaga, terutama kepada orang yang sudah memiliki kemampuan. Jangan menunda naik haji, jangan menunggu-nunggu sampai tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ajjalul hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridullah." Rasul katakan, "Ta'ajjalul hajj, bersegeralah engkau naik haji." Kenapa? "Fa inna ahadakum," karena sesungguhnya di antara kamu semua, "la yadri ma ya'ridullah," tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bagi orang-orang yang mampu, segera naik haji. Walaupun tahun ini kita mendengar bahwa antrian kita semua 26 tahun. Apakah selamanya? Tentu tidak akan selamanya. Seiring dengan wacana pembangunan Mina, maka insya Allah akan ada perubahan. Maka kita tidak boleh skeptis, tidak boleh putus asa. Yang memiliki kemampuan, bersegeralah daftar haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan." Barang siapa yang memiliki kemampuan, memiliki bekal, ila baitillah, untuk pergi ke Baitullah, walau lahijja, tetapi dia justru tidak berangkat, tidak mau mendaftar, menahan-nahan diri. Fala 'alaihi illa ayyamuta yahudiyan aw nasriyan, na'udzubillahi min dzalik. Maka ancamannya adalah mereka yang mampu tidak naik haji, maka dia ketika mati, ayyamuta yahudiyan aw nasriyan, maka dicatat menjadi orang-orang Yahudi atau Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini mengingatkan kita semuanya agar kita semua bersegeralah naik haji, terutama kepada orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, kita akan mendapatkan pahala haji. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalal ghadawati fi jamatin." Barang siapa yang salat subuh fi jamatin, kemudian dia berjamaah, "Tsumma qa'ada bi dzikrillah," kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, "hatta tatlu'a asamsa," hatta tatlu'a asamsu, sampai matahari terbit, "tsumma shala raka'ataini," kemudian dia salat 2 rakaat, "kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin," maka dia dicatat sebagai orang yang naik haji dan umroh. Olehnya itu kita bangun subuh, sholat subuh berjamaah, zikir sampai matahari terbit, kemudian sholat dua rakaat, dicatat sebagai orang yang naik haji dan umroh yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat wabil khusus kepada kita, agar kita termotivasi. Yang memiliki kemampuan, jangan skeptis, jangan putus asa, bersegeralah naik haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul 'alim.
1: Astaghfirullah, Allahumma

الله أكبر.

Dan pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat yang berlangsung di Masjid Raudah Langgur Pendengar. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kembali kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play, and play, and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan, karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cedera. Cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morelo. Padahal Morelo belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
4: Because makes a lot of difference.
2: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye No Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
0: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
1: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
0: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan. Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
3: jadi memang target yang kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita akan menang, kita bisa menang hari ini. Yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: We can climb on the table again.
3: Ya, jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga kandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen.

Mendengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tuhan Dilanggur Pendengar. Saya Devi dan rekan Petrus Elolin kembali menyapa Anda. Dan kebersamaan kita kembali berlanjut pendengar. Produk kita ikuti bersama pendengar.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada, lebih khusus untuk Anda pendengar yang begitu mencintai dangdut. Oke, kita berjumpa lagi dengan Pro Dangdut edisi hari ini pendengar. Debbie menemani Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar, lain telepon 0813-549-5875. Kebersamaan kita pendengar sekali lagi hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan, kami nantikan kebersamaan Anda. Debbie menyapa untuk Anda yang paling sering bergabung bersama kami, bahkan yang hanya memantau siaran kami. Terima kasih Mama Inggi, untuk Bung Bravo, untuk Ayah Dola, untuk Ibu Tuti, Bung Kace, dan semua pendengar yang ada di Kei Besar juga. Di sana ada Keisha. Selamat siang dan selamat menikmati kebersamaan kita lewat Pro Dangdut edisi hari ini ya. Debbie bersama Anda pendengar sambil menanti Anda yang mau bergabung bersama kami. Kita awali kebersamaan kita lewat Pro Dangdut edisi siang ini pendengar. Kita nikmati lagu dangdut Ambon ya. Waduh, salah sambung. Ada juga Kelvin dan juga Luna Kairato untuk menemani Anda. Kita nikmati bersama pendengar Pro Dangdut untuk Anda.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgar Pendengar lewat Prodangdut edisi siar hari ini. 20 menit kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Devi dan rekan Betu Sailolin di meja putar menemani Anda. Dan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami 0813-549-5875. Kembali sambil menanti Anda yang mau bergabung bersama kami di siang ini pendengar, kami telah siapkan beberapa sajian lagu dangdut. Ada Helmi, Caca Kerudung Biru dan Lisa Dahlia, Jadilah Bintang. Spesial untuk menemani Anda pendengar yang sudah menikmati makan siang dan sementara santai, atau mungkin yang sudah memilih untuk beristirahat siang ini, atau mungkin yang lagi menikmati kerjanya. Selamat beraktivitas. Jangan sampai lupa waktu beristirahat untuk mengisi perutnya. Oke, pendengar, kita nikmati bersama Helmi, Caca, Kerudung Biru.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Prodine masih kami temani Anda pendengar di siang ini, dan baru saja kita nikmati dua sajian lagu dangdut, Caca Kerudung dan Jadilah Bintang. Semoga sudah memberikan semangat bagi yang lagi pada baper, pingin aja di rumah, malas gerak, atau mungkin Anda yang lagi sedih ditinggal pacarnya, yang lagi happy karena waduh sesuatu yang baik terjadi dalam hidup Anda. Apapun suasana hati Anda di hari ini, kami berharap Anda menikmati kebersamaan kita lewat Prodine edisi hari ini pendengar. 10 menit waktu kita tersisa, silahkan yang lagi menikmati kebersamaan kita di saat ini, Anda punya kesempatan untuk bergabung di 0813 5495875.

0: Ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering.
1: Juga sekarang lebih selektif.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami hingga saat ini tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Program Dangdut kami akhiri sejenak untuk Anda tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kembali kami perbaharui informasi Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon. Kita ikuti lintas 1000 pulau.
0: Kita bisa dapatkan di supermarket.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, lagu-lagu religi islami kami akhiri untuk Anda ya, pendengar umat muslim di mana saja Anda berada. Semoga menambah semangat dan kekuatan pendengar di saat ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan kita sudah ada tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Putusan ringan terhadap oknum polisi pelaku penganiayaan lansia di Ambon memicu alarm serius soal krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Mercy Barens menilai vonis 5 bulan penjara terhadap terdakwa Bribka Hendra Edison Huae tidak hanya melukai rasa keadilan korban, tetapi juga berpotensi meruntuhkan legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon, terdakwa dinyatakan bersalah atas penganiayaan terhadap Maria Huae alias Mama Mimi, seorang lansia di Desa Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Namun, hukuman yang dijatuhkan dinilai jauh dari ekspektasi publik atas keadilan yang tegas terhadap pelaku kekerasan, terlebih yang berasal dari aparat negara. Mercy menegaskan, ringannya vonis dalam perkara ini berisiko memperkuat persepsi impunitas di tubuh aparat. Menurutnya, aparat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih tinggi. Karena itu, setiap bentuk pelanggaran, apalagi kekerasan terhadap kelompok rentan seperti lansia, seharusnya dihukum lebih berat sebagai bentuk efek jera dan pemulihan kepercayaan publik. Ia juga mendesak Polda Maluku untuk tidak berhenti pada proses pidana semata, tetapi menindaklanjuti kasus ini melalui mekanisme etik dan disiplin internal.
0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau, Jumat 8 Mei 2026. Bersama saya Susan Sapasuru dibantu kru Lintas 1000 Pulau saat ini.
3: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
0: Baik, pendengar Sekorwil Nusantara 3, selamat siang untuk Anda semuanya di mana saja Anda berada ya. Di siang ini kami akan menghadirkan informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang paroki Bombay Keuskupan Amboina memadukan budaya matu atau sasi dalam implementasi perintah gereja yang diumumkan dan wajib diperhatikan oleh jemaat gereja Katolik setempat. Bersama reporter Mei Maturbongs.
4: Pastor Paroki Bombay Anselmus Amo MSC bersama perangkat Ohoy membentuk matu atau sasi akan beberapa tindakan selama masa Paskah 2026 sepanjang akhir Februari hingga awal April. Namun setelah dilihat hasilnya sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, atas permintaan pemerintah Ohoy, penggunaan sasi tersebut dilanjutkan. Kepada RRI, Pastor Amo menjelaskan sasi tindakan ini meliputi pencurian, miras, mabuk-mabukan serta pencurian hasil kebun.
5: Di budaya juga ada unsur sasi yang juga ada unsur pantang di sana kan, melarang untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu juga gitu kan, seperti orang sasi kelapa misalnya. Dan saya melihat bahwa ini ada korelasi yang saling terkait, bisa diintegrasikan juga dengan pantang dan puasa ini. Sepertinya ini ada hal baik yang bisa diangkat. Kita rupanya perlu juga untuk membatasi hal-hal tertentu yang biasa terjadi di masyarakat. Dalam arti pantang itu ya, kita masukkan dari sisi adatnya, budaya itu ada sasi. Tiga hal ini ya, miras dan mabuk-mabukan, pencurian dan judi, itu tiga ini. Jadi kita sasi tiga hal ini.
4: Pastor Amo menjelaskan usai sasi atau matu dalam masa pasca dicabut, OHI Bombay melanjutkan hal tersebut dengan terus melakukan sasi pada beberapa tindakan, yakni miras, mabuk-mabukan, pencurian hasil kebun, hingga keperselingkuhan. Hal ini telah dikoordinasikan dengan pihak gereja maupun tetua adat yang ada di OHI Bombay.
5: OHI Bombay itu dia melanjutkan, begitu lepasnya dari gereja punya, melanjutkan untuk sasi terkait dengan pencurian hasil hutan, lalu sasi terkait dengan miras juga mabuk-mabukan, sasi juga terkait dengan pengrusakan pipa air minum, dan ada satu lagi sasi terkait dengan perselingkuhan. Dan itu ya menurut Bapak Pejabat Kepala OHI, dan itu mengikat juga yang orang Bombay yang ada di luar itu juga kan, yang tidak tinggal di Bombay.
4: Terkait sanksi yang akan ditanggung, menurut Pastor Amo, semua dikembalikan kepada pengaturan adat yang sudah disepakati bersama warga masyarakat. Diharapkan dengan adanya sasi, tindakan ini dapat lebih meminimalisir dampak negatif yang ada di lingkungan masyarakat dan lebih bisa menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Pendengar, kita akan ikuti laporan dari RRI Ambon bersama reporter Lina Tehupuring terkait Senator Bisri Latukonsina serap aspirasi di Kabupaten Seram bagian Barat dan menyoroti soal meritokrasi hingga hak adat.
2: Anggota DPD RI Dapil Maluku Bisri Asyidi Latukonsina melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram bagian Barat guna menyerap langsung aspirasi masyarakat. Kunjungan ini difokuskan pada identifikasi berbagai hambatan yang selama ini memperlambat percepatan pembangunan di Kabupaten bertajuk Saka Misi Nusa tersebut. Dalam agenda itu, Bisri menyoroti pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi agar pemberdayaan aparatur sipil negara ASN berjalan optimal. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran kerap menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seram bagian Barat. Selain isu birokrasi, penataan ruang wilayah juga menjadi perhatian mengingat besarnya potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan. Di sisi lain, SBB memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan Maluku yang didukung oleh luasnya lahan persawahan yang dikelola secara profesional. Dikatakan dalam pertemuan bersama bupati dan sekretaris daerah, dibahas pula usulan percepatan pemekaran dusun menjadi desa administratif untuk mengurangi keterisolasian wilayah. Namun, langkah tersebut harus tetap selaras dengan perlindungan terhadap hak administratif negeri adat yang telah ada.
6: Kalau bicara tentang meritokrasi di sini, apa yang menjadi hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pemberdayaan dan memastikan kesejahteraan daripada ASN yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat? Ya, memang di tengah efisiensi banyak sekali hal yang menghambat. Ya, ini kita coba datang untuk menyerap apa yang kita bisa kita lakukan. Yang kedua menyangkut dengan tata ruang.
2: Lebih lanjut, Latukonsina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah termasuk kalangan akademisi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pakar, dan masyarakat akan menghasilkan arah kebijakan yang tepat bagi kemajuan Seram bagian Barat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau siang ini Jumat 8 Mei 2025. 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuro mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian Lintas Ribu Pulau, informasi Sekorul Nusantara 3. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mengikutinya, pendengar. Kebersamaan kita berlanjut, pendengar Pro Dangdut. Kembali kami sajikan lagu-lagu dangdut untuk menemani Anda, pendengar. Setelah ini rekan kami Tuti Lontor akan menemani Anda, pendengar. Saya Debi pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio Petrus Sailolin dan operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda di hari ini? Tentunya kabar baik ya buat kita semua. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini dengan baik dan lancar hingga malam nanti. Iya, pendengar, di hari ini juga kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, sudah ada satu pesan ya dari jam 12 tadi. Iya, baru dibaca ini ada ucapan selamat hari ulang tahun untuk anak tercinta yang ada di Viditan sana. Semoga di hari yang baik ini Anda selalu diberkati umur, diberkati kesehatan. Pokoknya doa-doa yang terbaik untuk Anda. Semoga semuanya doa yang Anda panjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kita bergoyang dangdut dan kami ajak Anda untuk bergabung di Pro Satu RR Tual pada siang ini di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Ada lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh operator kita di siang ini untuk Anda. Mawar Wandra Restusian, Maya Layar Kertas, dan Minang Cinta Dinana Mansia. Iya, ada juga Gejolak Asmara dari Nazar, Dangdut Ambon Kecewa. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di 0813-549-5875 Pro Dangdut, dan jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita.

0: Perkenalkan, nama aku Laut. Aku seringkali menangis karena aku dicemari oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab.
1: Tapi kamu kan luas, banyak kehidupan yang kamu berikan. Ya, setidaknya ini jadi kebanggaan kamu.
0: Apa artinya aku jika kehidupan yang kuberikan dicemari oleh ulah manusia? Terumbu karangku, biota laut, pemboman ikan secara terus-menerus membuatku sedih. Sehingga aku tak dapat memastikan keberlangsungan hidup spesies laut.
1: Benar juga, kehidupan yang berkelanjutan adalah tugas kita bersama dalam memberikan perlindungan untuk kelestarian ekosistem laut.
2: Mari kita jaga dan lestarikan ekosistem laut Indonesia kita.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, ya kami cukupkan keruan dengar Anda, Pro Dangdut, dan ya kami akan berbagi informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ritual.
1: Wagub Gorontalo minta dapur MBG siapkan 30 variasi menu. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibi meminta para ahli gizi program makan bergizi gratis menyiapkan sedikitnya 30 variasi menu. Ia mengatakan hal tersebut saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Huango Butu, Kabila Bone, Kabupaten Bone, Bolango. Sidak dilakukan bersama tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk mengevaluasi kualitas pelayanan MBG mulai dari menu makanan hingga fasilitas penunjang. Ketua Satgas MBG ini juga meminta adanya inovasi dalam pengolahan dan penyajian makanan mulai dari cara memasak hingga tampilan menu. Menurutnya, penyajian yang menarik dapat meningkatkan minat anak untuk mengonsumsi makanan bergizi, terutama sayuran. Ia juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal seperti ikan air tawar, hasil budidaya masyarakat. Bahan pangan lokal dapat diolah menjadi menu yang lebih ramah anak seperti nugget maupun olahan presto. Ida bersama tim juga memeriksa instalasi pengolahan air limbah serta proses pencucian ompreng atau wadah makanan di SPPG Huango Butu. Dari hasil peninjauan, IPAL di lokasi tersebut dinilai sudah memenuhi standar. Sementara proses pencucian ompreng dilakukan menggunakan air yang terus mengalir, baik saat pencucian menggunakan sabun maupun pada tahap pembilasan untuk memastikan kebersihan wadah makanan tetap terjaga. SPPG Huango Butu Kabila Bone berada di bawah naungan Yayasan Naluri Nusantara Gemilang yang setiap harinya mengolah sekitar 2.169 porsi MBG.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Ini ya pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Ya, kami masih berbagi informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda. Dan ya, baru saja kita mengantarkan keluarga tercinta kita ya, yang menunaikan ibadah haji, yang ya, ibadah haji di tahun ini 1447 Hijriah 2026 Masehi. Calon jamaah haji asal Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara juga yang dijadwalkan berangkat ya pagi tadi. Iya, dari Bandara Karel Suitubun, Kabupaten Maluku Tenggara, menuju ke Kota Ambon. Iya, di Asrama Haji Waihiru Ambon pada hari ini Jumat 8 Mei 2026. Ini waktu keberangkatan ya pada hari ini ya 8 Mei 2026, dengan kloter atau kelompok terbang jamaah dari wilayah ini Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam kloter 26 embarkasi Makassar atau UPG, dengan jumlah jamaah Kota Tual memberangkatkan sebanyak 28 jamaah, 11 laki-laki dan 17 perempuan, sementara Maluku Tenggara tercatat mengirimkan sekitar 3 jamaah pada musim haji tahun ini. Dan jamaah asal Kota Tual, lokasi pelepasan yang sudah digelar oleh pemerintah Kota Tual di Aula pada tanggal 7 hari Kamis, dan hari ini lokasi pelepasan baik itu pihak kementerian atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Tual dan pemerintah Kota Tual juga menggelar atau lokasi pelepasan di Kota Tual, tepatnya di Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual. Ya, kita doakan semoga para calon jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci ini dapat diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga mereka juga mendapatkan haji yang mabrur, sehingga mereka bisa kembali di tanah air dengan keluarga tercinta mereka. Ya pendengar, nantinya kami akan berbagi informasi-informasi terkini juga, baik itu di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan juga untuk Anda. Kami juga berharap agar Anda juga masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Selamat sore pendengar. Pemkab Bekasi bentuk Satgas Kecamatan perkuat kontrol program MBK. Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membentuk satuan tugas tingkat kecamatan dengan prioritas misi memperkuat fungsi kontrol program makan bergizi gratis guna optimalisasi implementasi di lapangan. Kata Asisten Daerah Asda 3 Kabupaten Bekasi, Lisandra Yanti di Cikarang. Dia menilai pembentukan satuan tugas di level wilayah ini penting sebagai langkah strategis memperkuat pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Keberadaan Satgas MBG Kecamatan diyakini mampu mempermudah proses pengawasan sehingga setiap kendala maupun ketidaksesuaian pelaksanaan program di lapangan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Satgas ini juga akan membantu pemerintah daerah melakukan validasi data penerima manfaat sekaligus penguatan koordinasi hingga tingkat bawah guna memastikan program MBK berjalan tepat sasaran. Pemerintah daerah akan kembali melakukan pencocokan data penerimaan manfaat sebagai bahan validasi agar masyarakat sasaran yang belum menerima layanan tersebut dapat segera terakomodasi. Hingga penghujung April 2026, program MBG di Kabupaten Bekasi telah menjangkau 548 penerima manfaat dari berbagai kalangan masyarakat. Program tambahan makanan bergizi ini sudah diberikan kepada total 453.594 pelajar mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Layanan tersebut juga telah diperluas dengan turut menyasar 10.370 ibu hamil, 19.891 ibu menyusui serta 64.393 balita. Sementara terkait kesiapan dapur layanan, saat ini tercatat ada 318 dapur SPPG di Kabupaten Bekasi yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut akan kembali didata serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Elah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, fakta unik panas di sore hari. Fenomena panas di sore hari, meskipun matahari sudah mulai turun, seringkali terasa lebih menyengat atau gerang dibandingkan siang bolong. Beberapa keunikan mengapa hal itu terjadi. Yang pertama adalah puncak akumulasi panas. Tanah, aspal, dan bangunan beton menyerap radiasi matahari sejak pagi. Sore hari adalah waktu di mana benda-benda tersebut mencapai titik jenuh dan mulai melepaskan kembali panasnya ke udara. Jadi, Anda merasakan panas dari matahari sekaligus panas dari bumi secara bersamaan. Dan yang kedua adalah kelembapan yang meningkat di daerah kepulauan atau pesisir seperti Maluku Tenggara dan Kota Tual. Penguapan air laut mencapai puncaknya di sore hari. Udara yang lembab menghambat penguapan kering di kulit kita, sehingga suhu udara terasa jauh lebih panas dari angka yang tertera di termometer. Dan yang ketiga adalah sudut kemeringan matahari. Saat sore, sinar matahari datang dari sudut yang lebih rendah. Ini membuat radiasi matahari mengenai tubuh manusia secara vertikal atau seluruh badan dari samping. Berbeda dengan siang hari di mana bayangan kita berada tepat di bawah kaki dan paparan utama hanya di area kepala atau pundak. Ya, keunikan berikutnya yang keempat adalah fenomena atau angin mati. Seringkali terjadi jeda waktu saat pergantian dari angin laut ke angin darat. Pada masa transisi ini, sirkulasi udara cenderung tenang dan berhenti sejenak yang membuat suasana terasa sangat pengap dan panas. Ya, pendengar, itulah keunikan panas di sore hari. Kami tentunya berbagi berbagai informasi-informasi menarik lainnya juga untuk Anda. Kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RR Ritual untuk Anda. Tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Rungkat lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, masih di cerita unik pada sore hari. Pendengar, keunikan alam di sore hari atau yang sering disebut sebagai waktu yang melibatkan perubahan fisik dan biologis yang dramatis. Berikut adalah beberapa keunikan alam yang terjadi saat matahari mulai terbenam. Yang pertama adalah langit berwarna-warni. Saat sore, cahaya matahari harus menempuh jarak yang lebih jauh melalui atmosfer untuk sampai ke mata kita. Cahaya biru atau gelombang pendek terhambur habis menyisakan warna merah, orange, dan ungu yang menghiasi langit. Perubahan tekanan udara, angin darat dan laut di daerah pesisir seperti Kepulauan Kei, sore hari adalah masa transisi suhu daratan mulai turun mendekati suhu laut, menciptakan pergerakan angin yang tenang dan sering kali membuat permukaan air laut terlihat sangat teduh seperti cermin. Dan aktivitas hewan, sore hari adalah waktu puncak bagi hewan seperti kelelawar, burung hantu tertentu, dan serangga malam untuk mulai aktif. Sementara hewan siang bersiap tidur, Anda akan mendengar perubahan drastis pada suara malam dari kicauan burung siang ke suara jangkrik atau hewan malam.

Iya, masih di cerita unik. Ini bayangan dan aroma tanah serta tanaman karena posisi matahari yang rendah di cakrawala, bayangan objek menjadi sangat panjang dan lembut. Ini memberikan dimensi visual yang lebih dalam pada lanskap alam, membuat tekstur pepohonan atau perbukitan terlihat lebih jelas dan artistik. Sementara itu, aroma tanah dan tanaman di beberapa tempat, penurunan suhu sore hari menyebabkan pori-pori tanaman terbuka atau kelembapan tanah naik, sehingga aroma khas alam seperti wangi bunga yang mekar di malam hari mulai tercium lebih kuat. Iya, pendengar, itulah keunikan alam di sore hari, dan sesaat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda Taman Pendidikan Al-Quran Al-Huriyah 45, nantinya tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu religi, dan saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Taman Pendidikan Al-Quran, ya, dari Al-Huriyah 45 Kota Tual. Untuk Anda yang masih saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Cun,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pendengar sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tual. Dan alhamdulillah masih bersama kami Taman Pendidikan Al-Quran TPA Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini yang merupakan edisi siaran ke-43 tahun ke-21 di petang Jumat 8 Mei 2026 Miladiah 20 Zulkaidah 1447 Hijriah. Untuk tadarus Al-Quran kita berada pada juz 7 Surah Al-An'am ayat 44 dan seterusnya pada halaman 106 dan seterusnya. Dan adapun para santri yang hadir, mereka adalah Airin, Yusron, Rizal, Hafiz, Zahra, Kalista atau Calista, Adito, Eki dan Syifa, Rizki, Samsuri. Apa kabar kalian semuanya? Yang putra tadi sholat Jumat?
2: Sholat.
0: Ya, alhamdulillah, syukur. Doa pembukaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa Rabbana zidna ilma warzuqna fahma

0: Baik pendengar sekalian, itu tadi santriwati Airin. Berikutnya santriwan Yusron.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi

الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت

نفترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن

عقيدتي فمهتقروا ومهتودا قد فصلنا آيات لقوم يفقهون وهو

0: كل شيء
1: فاعبدوا وهو على كل شيء
0: وكيل.

0: Wa nukallibu afidati afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra ratiw wa nadarahum fi tugyanihim ya'mahun
1: taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Baik, sebelum peserta berikutnya, itu tadi Adito ya. Adito membacanya sedikit susah karena Al-Qur'annya huruf kecil ya. Jadi dalam tahap belajar kita pakai Al-Qur'an standar tulisan besar ya. Perhatian ya. Jadi yang Qur'annya masih huruf kecil bisa diberitahukan kepada orang tuanya untuk beli Al-Qur'an yang besar. Baik. Itu tadi Adito, berikutnya adalah Syifa.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubulam makanu liyukminu illa ayyasha Allah walakinna aksaruhum yajhalun wa kadhalika ja'alna bikum

0: Baik sahabat Al-Quran, itu tadi tadarusan Al-Quran atau acara TPA yang sudah disampaikan oleh para santriwan dan santriwati TPA Al-Huriyah 45 Kota Tual. Akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Hafiz, Airin, Yusron, Rizal, Zahra, Kalista, Adito, Shifa, Rizky, Eki, Samsuri, kru RRI Tual yang bertugas, dan saya pengasuh Ustaz Dr. Hans Haji Abu Dada Rumah mengucapkan ila liko, sampai jumpa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Taman Pendidikan Al-Quran Al-Huriyah 45 Kota Tual, dan saatnya kami hadirkan ke ruangan dengan Anda tarhib dan azan maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan husu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga doa-doa Anda dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Iya, selamat malam pendengar, kami masih menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang penyampaian warta berita malam produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Jumat 8 Mei 2026. Dan sebelumnya kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya juga untuk Anda yang masih saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz.

Inflasi stabil Maluku Utara tetap waspadai gejolak harga pangan. Inflasi di Provinsi Maluku Utara pada April 2026 tercatat sebesar 2,03%. Angka tersebut terpantau di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. Berdasarkan perkembangan indeks harga konsumen, kenaikan inflasi itu tercermin dari IHK yang meningkat dari 110,68 pada April 2025 menjadi 112,93 pada April 2026. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan kondisi inflasi daerah masih berada pada level yang stabil. Namun demikian, pemerintah daerah tetap diminta waspada terhadap potensi gejolak harga akibat dinamika ekonomi global dan distribusi energi. Menurutnya, langkah pengendalian inflasi harus terus diperkuat melalui operasi pasar dan inspeksi mendadak di pasar tradisional. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat kembali aktif bercocok tanam dan berkebun guna memperkuat ketahanan pangan daerah. Sarbin menilai ketahanan pangan menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga stabilitas harga di tengah tantangan global yang masih berlangsung, termasuk distribusi bahan bakar minyak yang belum sepenuhnya lancar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga meminta seluruh pemerintah kabupaten kota meningkatkan intensitas gerakan pangan murah menjelang Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada 27 atau 28 Mei 2026. Sarbin mengapresiasi dukungan Bank Indonesia bersama seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara yang dinilai aktif melakukan mitigasi pengendalian inflasi. Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Kadir, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kepala Daerah Kabupaten Kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Maluku Utara.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

Iya, pendengar masih di rangkaian musik dan informasi Wamenaker digital skill penting untuk hadapi pergeseran dunia kerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menilai kualitas keterampilan digital sumber daya manusia nasional sangat diperlukan untuk menjawab tantangan perkembangan digitalisasi global, termasuk kecerdasan buatan AI yang kian masif. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ferry itu menyoroti pergeseran besar di dunia kerja yang menuntut kesesuaian keterampilan. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional November 2025 dari 218,85 juta penduduk

Sampaikan bahwa program ketenagakerjaan dibangun di atas pilar strategis, terutama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui penguatan kurikulum. Selain itu, ia juga menjelaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia periode 2024-2029 yang kuat, inklusif, dan adaptif.

Program Satu Radio Republik Indonesia. Tuan pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda. Rangkaian musik dan informasi saatnya kami akan menyampaikan warta berita daerah di edisi siang Jumat 8 Mei 2026.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Jamaah calon haji tahun 1447 Hijriah asal Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara diberangkatkan ke Ambon Jumat pagi. Rencana pembangunan beberapa pelabuhan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sudah memasuki tahap pradesain. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 8 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya. Rombongan Haji Kota Tual resmi bertolak ke Bandara Patimura Ambon pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Rombongan Haji Kota Tual resmi bertolak ke Bandara Patimura Ambon pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Proses keberangkatan dipusatkan di Masjid Al-Huriyah 45 Tual dihadiri Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah yang mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat serta penjabat Sekda Kota Tual dan unsur terkait lainnya. Wakil Wali Kota Tual dalam arahan singkatnya sebelum melepas rombongan jemaah calon haji mengatakan hal yang terpenting dijaga selama perjalanan adalah kesehatan karena panjangnya rangkaian ibadah akan sangat mempengaruhi kondisi fisik dan mental para jamaah. Selain itu, Wakil Wali Kota juga berpesan agar menjaga kekompakan tim serta menaati aturan yang diberlakukan dan menghindari aktivitas di luar rukun ibadah yang akan berdampak terhadap kualitas ibadah.
3: Pertama, jaga kekompakan. Ibu kita tidak boleh panik, tenang, ikuti arahan agar kelompokan. Karena suka besar itu perlu kaget karena jumlah orang yang menghitungkan juta mengumpul di sana. Jadi bantuin kekompakan di atas.
2: Wakil Wali Kota juga meminta kepada seluruh jemaah saat berada di tempat mustajab di kedua kota suci Mekah dan Madinah untuk mendoakan Kota Tual tetap aman dan kondusif, terhindar dari persoalan yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. Di tempat yang sama, Ketua Rombongan Akbar Arfa Hussein kepada RRI meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar perjalanan ibadah pada musim haji 2026 dapat berjalan dengan baik.
4: Kepada masyarakat Kota Tual dan seluruh masyarakat Maluku pada umumnya karena rombongan empat ini variasi ada dari Tual, Ambon, SBT, dan Maluku Tenggara. Mohon doanya bukan hanya rombongan empat, seluruh jamaah haji Maluku. Insya Allah kami berangkat dengan sehat, kembali pun dengan sehat dan selamat.
2: Usai mendengarkan arahan singkat dari Wakil Wali Kota Tual, dilanjutkan dengan doa bersama dan proses keberangkatan. Rombongan diarahkan menaiki bus pada pukul 9 menuju Bandara Karel Satsui Tubun Ibra. Setibanya di Kota Ambon, rombongan haji Kota Tual bergabung dengan seluruh rombongan dari 10 kabupaten kota di Maluku untuk persiapan menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara King Abdul Aziz Arab Saudi. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Kota keberangkatan haji Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 tercatat hanya 3 orang. Namun satu jemaah mahram bergabung dengan Kota Ambon, sehingga total calon jemaah haji yang diberangkatkan dari Langkur tahun ini hanya 2 orang. Kondisi tersebut menggambarkan masih panjangnya antrian keberangkatan haji di Maluku Tenggara yang saat ini mencapai masa tunggu hingga 26 tahun. Hal tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Tenggara Ratna Wati Tamnge dalam laporan acara pelepasan calon jemaah haji Kabupaten Maluku Tenggara di pelataran Masjid Rauda Jumat pagi. Ia menjelaskan waiting list jemaah haji Maluku Tenggara hingga 30 April 2026 tercatat sebanyak 900 orang.
5: Waiting list Kabupaten Maluku Tenggara per 30 April sebanyak 900 jemaah dengan masa tunggu 26 tahun. Kuota haji Kabupaten Maluku Tenggara yang masuk porsi tahun 2026 adalah sebanyak 3 jemaah dengan rincian porsi reguler yang melunasi BPH 1 jemaah, jemaah mahram yang melunasi 2 jemaah, 1 jemaah mahram bergabung dengan Kota Ambon, sehingga total jemaah yang diberangkatkan dari Maluku Tenggara adalah 2 orang, yaitu satu perempuan dan satu laki-laki.
1: Ratna menjelaskan total jemaah dalam kloter 26 Ujung Pandang mencapai 194 orang dan kemudian bergabung dengan jemaah dari Papua Barat dan Sulawesi Selatan sehingga keseluruhannya menjadi 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat dari Bandara Ibra Langgur menuju Ambon pada Jumat pagi menggunakan pesawat Lion Air sebelum melanjutkan perjalanan ke Makassar dan Jeddah, Arab Saudi. Ratna menambahkan pemerintah juga telah melaksanakan berbagai persiapan untuk memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan khusu pembinaan manasik haji dilakukan satu kali di tingkat kabupaten dan empat kali di tingkat kecamatan bersama jemaah kota tual. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Tenggara juga melakukan perekaman visa bio serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan jemaah, para calon jemaah haji juga telah menerima vaksin polio dan meningitis sebagai bagian dari persiapan keberangkatan menuju Arab Saudi. Prosesi pengantaran keberangkatan sebanyak 28 calon jemaah haji yang dilaksanakan Jumat pagi di Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual. Acara tersebut merupakan kegiatan kedua setelah pelepasan calon jemaah haji di Aula Gedung Wali Kota kemarin. Dalam acara tersebut, keluarga jemaah serta tokoh masyarakat turut memberikan doa dan kelancaran ibadah para calon haji. PJ Sekda Kota Tual Ridwan Abdul Fadirubun menyampaikan bahwa jumlah kota haji Kota Tual tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan kota haji bagi masyarakat Kota Tual dengan tetap mengikuti aturan dan kebijakan Kementerian Agama yang berlaku.
6: Kalau harapan sih pasti kita berharap supaya dia kalau boleh banyak, tapi sistem kalau saya tidak salah ya, sistem penentuan sekarang sudah pakai apa namanya itu, POIT list atau apa gitu, sudah ditentukan. Jadi kalaupun bilang harapan ya kami berharap banyak, karena orang yang antri ini masih banyak, tapi ketahuan tetap mengikuti aturannya sudah ditetapkan dari pusat, POIT list atau apa barang itu ya, regulasi yang itu, kita berharap kuotanya bertambah.
1: Menurut Fadirubun, tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Karena itu pemerintah Kota Tual akan terus berupaya menjalin koordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan masyarakat terhadap kota haji dapat diperhatikan. Dalam kesempatan tersebut, melalui RRI ia berpesan para calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan kekompakan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Fadirubun juga berharap seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar serta kembali ke daerah dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Meski tahun ini Kabupaten Maluku Tenggara hanya memberangkatkan dua calon jemaah haji, pemerintah daerah menilai keberangkatan tersebut tetap menjadi momen istimewa karena kedua jemaah merupakan perwakilan masyarakat yang mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Rini Hari Cahyani.
7: Meskipun hanya memberangkatkan dua calon jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menilai keberangkatan tersebut tetap memiliki makna penting bagi daerah dan masyarakat. Kedua jemaah menjadi representasi masyarakat Maluku Tenggara yang memperoleh kesempatan menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Rashid saat mewakili Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dalam acara pelepasan jemaah haji di pelataran Masjid Raudah Jumat pagi. Dalam sambutannya, Rashid menyampaikan apresiasi dan doa kepada dua jemaah yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, keberangkatan kedua jemaah tersebut menjadi momen istimewa karena mereka membawa amanah dan doa masyarakat Maluku Tenggara. Pemerintah daerah juga berharap perjalanan ibadah tersebut menjadi perjalanan spiritual yang penuh berkah dan membawa manfaat bagi keluarga maupun daerah.
8: Ibadah haji merupakan panggilan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak semua umat Islam mendapatkannya. Oleh karena itu, meskipun jumlah jemaah haji kita pada tahun ini hanya dua orang, Hal ini tidak mengurangi makna dan kekhususan acara ini. Justru ini menjadi momen yang sangat istimewa, karena kedua jemaah haji ini adalah perwakilan dari masyarakat Maluku Tenggara yang mendapatkan kehormatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.
7: Rashid turut menyampaikan sejumlah pesan kepada calon jemaah haji, diantaranya menjaga niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga kesehatan selama berada di tanah suci. Ia menegaskan ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik dan mental, sehingga para jemaah diminta disiplin mengikuti arahan petugas haji. Selain itu, pemerintah daerah juga menitipkan doa agar Maluku Tenggara senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian, dan kemajuan. Rashid mengatakan pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umroh akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji asal Maluku Tenggara. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan kedua jemaah agar diberikan keselamatan dan kelancaran selama menjalankan ibadah haji. Pemerintah berharap para jemaah dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi masyarakat Maluku Tenggara. RRI Tual, Irina Haricahyani melaporkan.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyoroti penurunan drastis jumlah jemaah haji asal Maluku Tenggara tahun 2026 yang hanya tercatat 3 orang, namun 1 jemaah bergabung dengan Kota Ambon, sehingga total jemaah yang diberangkatkan dari Langgur hanya 2 orang. Kondisi tersebut dinilai jauh berbeda dibandingkan tahun 2025 ketika jumlah jemaah haji asal Maluku Tenggara mencapai 79 orang. Hal ini disampaikan Stepanus kepada awak media usai acara pelepasan jemaah haji di pelataran Masjid Raudah Jumat pagi. Menurutnya, keberadaan kantor perwakilan Kementerian Haji seharusnya mampu membantu dan mempercepat urusan pelayanan haji di daerah. Namun penurunan kuota yang sangat drastis justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang selama ini menunggu antrian keberangkatan.
9: Padahal ini ada kementerian yang khusus mengurus itu. Kemarin Kementerian Agama mengurus bagus, tapi paling tidak 2026-2027 kembali seperti tahun 2025 kemarin. Kalau hanya 3 orang, 5 orang, kapan antrian 800-an Maluku Tenggara selesai? Ya, pokoknya sebagai Ketua DPRD saya protes Kementerian Haji dan yang mengurus keberangkatan haji, karena kita ini juga ditelepon, didesak oleh warga masyarakat kita, kenapa ini sekarang turun cuma jadi 3. Kalau masyarakat ini tidak mau tahu urusan, pokoknya dulu segini, ya berarti paling tidak hari ini juga segini. Ini turunnya jauh.
1: Stepanus mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait turunnya kuota haji Kabupaten Maluku Tenggara tahun ini. Penjelasan administratif mengenai berkurangnya jumlah jemaah yang diberangkatkan juga belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh masyarakat. Penurunan jumlah jemaah yang diberangkatkan dikhawatirkan berdampak pada pengalihan kuota haji Maluku Tenggara ke daerah lain. Kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat yang telah lama menunggu kesempatan menunaikan ibadah haji. Stepanus menegaskan, DPRD akan terus menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar kuota haji Maluku Tenggara lebih seimbang dengan jumlah antrian jemaah yang terus bertambah. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap pemerintah Kota Tual saat ini memasuki tahap akhir. Proses pemeriksaan kini berada pada telaah tahap 2 sambil menunggu penyerahan laporan keuangan daerah pada 25 Mei 2026 mendatang. PJ Sekda Kota Tual Ridwan A. Fadirubun mengatakan, pemerintah Kota Tual terus merespon seluruh permintaan dan catatan dari tim pemeriksa BPK. Menurutnya, respon cepat tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pemeriksaan.
6: Sudah masuk di pemeriksaan, sudah baru selesai pemeriksaan tahap 2 sambil menunggu penyerahan laporan keuangan. Sekarang masuk di fase untuk memperbaiki untuk sebelum penyerahan, kalau tidak salah nanti tanggal sekitar tanggal 25. Jadi ketua pemerintah Kota Tual selama ini alhamdulillah tetap merespon apa yang diminta oleh tim pemeriksa. Memang tugas ketua untuk selalu merespon apa yang sesuai catatan atau temuan dari tim.
1: Saat ini pemerintah Kota Tual juga sedang melakukan berbagai perbaikan administrasi sebelum laporan keuangan diserahkan secara resmi. Perbaikan dilakukan terhadap dokumen keuangan maupun beberapa catatan yang masih perlu dilengkapi oleh OPD terkait.
6: Tindak lanjutnya, pagi ini tadi saya memanggil OPD terkait dengan aset, ini terkait dengan aset, bukan temuan material ini bukan, tapi ini terkait dengan pencatatan pengelolaan aset, barang-barang yang diserahkan. Itu kita respon secara cepat, alhamdulillah tadi dari jam 9 pagi direspon oleh OPD teknis yang memang untuk tindak lanjut itu dan langsung eksekusi. Sekarang di staf teknis di keuangan, sementara dokumen administrasi itu disiap untuk menindaklanjuti.
1: Selain itu, koordinasi antar organisasi perangkat daerah terus diperkuat agar seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat terselesaikan tepat waktu. Pemerintah daerah juga meminta seluruh OPD lebih aktif dalam menyiapkan data dan dokumen pendukung. Pemkot Tual berharap seluruh proses pemeriksaan berjalan lancar hingga tahap penyerahan laporan keuangan nanti. Pemerintah juga berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pembangunan pelabuhan laut di Maluku Tenggara mulai memasuki tahap awal kajian sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah kepulauan. Tahap ini ditandai dengan pelaksanaan focus group discussion FGD, focus group prastudi kelayakan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan FGD tersebut digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara pada 29 April 2026 lalu. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan, data, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pelabuhan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Rasid menjelaskan, keberadaan pelabuhan yang representatif akan memperkuat konektivitas antar wilayah serta meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa di wilayah kepulauan. Selain itu juga akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.
10: Kegiatan ini adalah langkah awal daripada tahapan pembangunan pelabuhan yang direncanakan pada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Tentu ini kita sebagai pemerintah daerah sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada Dirjen Perhubungan Laut yang sudah menggagas kegiatan ini sebagai langkah awal yang harus kita tempuh dalam rangka rencana pembangunan pelabuhan laut di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Rasid menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang matang dan terarah. Karena itu, seluruh masukan dari FGD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan studi kelayakan. Dalam prastudi kelayakan tersebut, sejumlah aspek dibahas secara komprehensif, mulai dari kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi wilayah, data kependudukan, hingga aspek lingkungan dan teknis lokasi. Selain itu, ketersediaan lahan serta data transportasi laut juga menjadi bagian penting dalam kajian awal. Pemerintah daerah berharap hasil kajian ini dapat mempercepat realisasi pembangunan pelabuhan laut di Maluku Tenggara. Proyek ini ditargetkan menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan sekaligus penguatan konektivitas nasional di wilayah Kepulauan Timur Indonesia. Rencana pembangunan beberapa pelabuhan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sudah memasuki tahap pra-desain. Hal ini disampaikan Kepala UPP Tual Hamdi Abdu. Dikatakan proyek pembangunan pelabuhan baru mulai di tahap awal, yakni perencanaan dan harus melalui proses yang cukup panjang sebelum masuk ke tahap pembangunan. Hamdi menjelaskan pembangunan pelabuhan harus melalui tahapan prastudi kelayakan, studi kelayakan hingga penyusunan rencana induk pelabuhan dan dokumen lingkungan. Untuk lokasi Banda Eli dan Danar masih di tahap prastudi kelayakan, sedangkan untuk Elat sudah di tahap pengembangan.
11: Jadi ini baru awal sekali di tahap prasai, dibutuhkan kelanjutan. Itu kalau kelanjutan dari sekarang dari pra-FS atau prastudi kelayakan ini, prastudi kelayakan. Jadi kalau pra-FS itu, teknisnya itu ada beberapa lokasi yang ditentukan. Lalu dilihat di situ, nah mana yang kira-kira bisa dijadikan. Nah, lalu kelanjutan dari pra-FS itu, salah satu titik yang sudah ditentukan itu dia lanjut ke studi kelayakan. Nah di studi kelayakan itu yang biasa kita bilang ada survei di situ. Memang di pra dengan studi juga survei, hanya beda ketika di survei studi kelayakan itu kan lebih detail lagi. Dia masalah kedalaman, terus daerahnya di situ dia bisa atau tidak faktor ketika kapal masuk kapal kedua dia terpengaruh dengan faktor ada luasa, lalu dari situ baru bisa lanjut ke LB. LB itu rencana itu dulu.
1: Hamdi menambahkan ada lagi hal yang paling penting yakni kesiapan lahan. Jika sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, maka pihaknya sudah bisa mengajukan ke pusat. Di sisi lain, rencana pengembangan Pelabuhan Tual masih terkendala dokumen lingkungan. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari sistem AMDALnet untuk menentukan dokumen yang dibutuhkan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Dirilai Radio Republik Indonesia Somblaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Lapas kelas 2B Tual kembali menggelar Ikrar Zero Halinar yang bertujuan meminimalisirkan penggunaan handphone, narkoba, dan pungutan liar di lingkungan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Matrubongs.
12: Ikrar Zero Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba atau lebih dikenal dengan Zero Halinar saat ini sangat ditekankan Kementerian IMIPAS terhadap rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Indonesia. Melalui surat edaran kepada semua rutan dan lapas, secara serentak dilaksanakan ikrar pada Jumat 8 Mei 2026. Hal ini disampaikan Kepala Lapas Kelas 2B Tual, Nurholis Nur. Dikatakan dengan Ikrar Zero Halinar ini, diharapkan bisa menekan penggunaan narkoba dan handphone serta menghilangkan pungutan liar di lingkungan lapas. Ikrar ini berlaku bagi warga binaan maupun jajaran staf lapas.
13: Ini memang ada surat edaran dari pusat, itu diperintahkan katong razia serentak seluruh Indonesia pada tanggal 8 hari ini. Itu bukan cuma razia, sekalian razia sama ikrar untuk pemasyarakatan. Dan kita kalau jero begini palingan ditekankan dari pusat itu masalah narkoba di dalam, judi online di dalam, sama sembisa lagi pemakaian HP. Karena kita di kantor lapas ini sudah menyediakan alat komunikasi berupa HP juga itu kita sudah kasih siap untuk mau komunikasi dengan keluarga, mau video call maupun telepon biasa sudah disediakan kantor. Selama ini alhamdulillah masalah narkoba dan HP itu sengada.
12: Sejauh ini Nurholis mengatakan tidak ditemukan handphone atau narkoba yang masuk ke Lapas Tual. Hal ini dikarenakan warga binaan sudah difasilitasi handphone umum untuk menghubungi keluarga. Terkait pungutan liar pun tidak pernah terjadi di wilayahnya. Jika ditemukan, sanksi berat akan dijatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketersediaan 4 tenaga dasar kesehatan di Kota Tual telah optimal memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bumi Marin. Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tual, Yakobus Sairilang, kepada RRI, sehubungan dengan progres peningkatan status rumah sakit Marin dari TPD ke TPC yang perlu diimbangi kota tenaga kesehatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Olehnya itu, identifikasi telah dilakukan terhadap tenaga kesehatan di puskesmas hingga rumah sakit. Di antaranya tenaga kesehatan spesialis bagi kebutuhan spesialis kesehatan anak, spesialis bedah, spesialis obstetri dan ginekologi, kebidanan dan kandungan telah terpenuhi disertai dokter penunjang.
14: Untuk kebutuhan spesial, kebetulan kami di Kota Tua untuk 4 dasar sudah terjawab dengan dokter 3 penunjang. Kami sudah siap untuk menjawab untuk pelayanan kesehatan di Kota Tua. Dan mungkin ke depan juga dokter-dokter spesialis untuk sudah bisa melengkapi untuk tenaga pelayanan kesehatan di Kota Tua.
1: Sair Lela mengaku kesiapan SDM dan sarana-prasarana pendukung layanan prioritas kesehatan menjadi langkah strategis dalam memberikan pelayanan publik sesuai harapan bersama, karena kebutuhan kesehatan menjadi unsur berharga yang menjadi perhatian serius pemerintah Kota Tual lewat Dinas Kesehatan yang terus melakukan evaluasi layanan dari kota hingga ke desa-desa secara berjenjang. Pemerintah Kota Tual akan membuka ruang investasi bagi investor melalui promosi sebagai indikator penunjang pendapatan asli daerah dan membuka peluang kerja. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Naker Kota Tual, Afwan Matdoan, sesuai tuntutan masyarakat dan strategi pemerintah lewat Dinas Teknis guna meningkatkan intensitas penanaman modal di Kota Tual yang masuk kawasan ekonomi khusus. Di samping itu, untuk menyikapi peluang kerja dengan mewadahi tenaga kerja yang handal, pihaknya terus melakukan komunikasi bersama pemerintah pusat dan provinsi. Bagi pelatihan tenaga kerja lokal, memicu sumber daya manusia dan skill yang kompetitif dari pekerja lokal agar siap menyikapi dunia kerja dalam berbagai bidang.
15: Investasi tentu pemerintah daerah selalu memberikan ruang yang luas pada setiap investor yang berpotensi untuk melakukan investasi di Kota Tual. Dan pemerintah Kota Tual melalui PTSP selalu mempromosikan potensi-potensi investasi yang bisa dilakukan di Kota Tual. Pengembangan sumber daya manusia, pekerja, dalam hal tenaga kerja Kota Tual, memang dalam beberapa tahun terakhir pelatihan tidak dilakukan. Itu juga karena memang beberapa kesempatan ketika kami berkonsultasi dengan pihak provinsi maupun pihak kementerian, terutama pihak provinsi, porsi-porsi untuk pelatihan itu sangat terbatas. Terbatas juga dari sisi anggaran sehingga kesempatan itu tidak kami lakukan. Tapi tentu kita punya perencanaan untuk melakukan pelatihan peningkatan skill bagi pekerja di Kota Tual.
1: Matdoan yakin sekalipun di tengah efisiensi, namun progres peningkatan kapasitas pekerja lokal, baik SDM dan hak-hak dasar pekerja akan tetap diutamakan sesuai amanat regulasi guna memberikan kesejahteraan buruh dan pekerja lokal untuk menerima hak yang layak sesuai ketetapan yang berlaku, namun membutuhkan kajian secara bertahap. Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tengah mengupayakan pembangunan lembaga pelatihan kerja secara internal bagi pemberdayaan kompetensi pengurus. Ketua DPC SBSI Kota Tual dan Maluku Tenggara, Lada Isa Jaban, mengungkapkan edukasi bagi pengurusan organisasi terus digalakkan pihaknya termasuk peningkatan sumber daya manusia di lingkup SBSI melalui tindak lanjut pembentukan lembaga pelatihan kerja secara internal. Namun hal ini menjadi barometer unggulan menjadikan SDM yang tangguh menanggapi peluang usaha dan kerja di Kepulauan Kei bersama beberapa badan usaha milik negara demi memperdayakan pengurus dan akan berkontribusi terhadap pemberdayaan pekerja lokal secara berkelanjutan melalui level internal dan akan diaplikasikan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.
16: Dari tahun kemarin, kami sudah bikin proposal untuk pembentukan lembaga pelatihan kerja. Skalanya itu bersifat internal, itu khusus untuk pelatihan kepada anggota-anggota kami. Kami dari tahun kemarin sudah mengajukan proposal untuk pembentukan gedung pelatihan, bukan BLK. Dan itu sudah kami koordinasikan dengan beberapa BUMN. Tinggal sekarang eksekusi. Ada beberapa faktor yang kemudian menjadi batas sandungan untuk para pencari kerja di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, sehingga memang pada kenyataannya hampir setiap tahun itu mereka setelah lulus dari sekolah, dari kuliah, mereka tidak bisa untuk tuntutan hidupnya itu mereka tidak cari kerja di sini, tapi mereka lebih keluar.
1: Jaban juga menambahkan maksimalisasi pelatihan bagi buruh dan pekerja lokal dapat dilakukan intens sebab faktor produksi pendukung bagi seorang pekerja wajib dibekali secara penuh yakni SDM dan skill yang memadai. Memberikan dampak ganda bagi terwujudnya pekerja yang tangguh dan fleksibel pada peluang kerja. Ditopang pendampingan dari pemerintah untuk membangun balai latihan kerja yang representatif bagi peningkatan kapasitas pekerja lokal. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar diminta untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan, baik melalui jalur laut maupun darat. Hal ini menyusul kondisi cuaca yang belakangan ini kurang bersahabat, ditandai dengan hujan yang sering turun disertai angin kencang. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri bepergian apabila kondisi cuaca dinilai tidak memungkinkan demi menghindari risiko terjadinya kecelakaan maupun bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Michael Narantiri mengatakan, tidak semua bencana yang dialami masyarakat dapat langsung ditangani maupun diberikan bantuan. Menurutnya, pemberian bantuan harus melalui kategori dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17: Jadi untuk mencari dalam kaitan nanti setelah ada kejadian, nanti kita singkron dulu,
18: ya.
17: Terus dinas perumahan,
18: ya.
17: Terus juga dengan perhubungan juga. Jadi menyangkut kemanusiaan,
18: ya.
17: Jadi sosial juga dong hal
18: ya.
17: Jadi dari tenda, misalnya ketemu kita cerah dulu tadi, belum ada respon.
18: Nah,
17: tapi dong juga bikin surat ke berdasarkan itu dengan laporan.
1: Michael menambahkan, bantuan bagi warga yang terdampak bencana di wilayah laut umumnya diperuntukkan bagi mereka yang mengalami dampak langsung seperti nelayan, penumpang kapal maupun masyarakat pesisir. Kriteria penerima bantuan meliputi warga yang kehilangan mata pencarian, mengalami kerusakan properti, menderita cedera ataupun kehilangan anggota keluarga akibat bencana yang terjadi. Impact Score Corporation memiliki mekanisme evaluasi tersendiri terkait sejumlah program yang diluncurkan. Pernyataan itu disampaikan Manager Social Performance and Land Acquisition pada Impact Corporation menyusul banyaknya program investasi sosial yang bakal diluncurkan dalam waktu dekat. Menurutnya, evaluasi ini akan dilakukan secara internal yang didukung Satuan Kerja Khusus atau SKK Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan selanjutnya melakukan tugas-tugas monitoring setiap 3 bulan sekali untuk melihat secara langsung program-program yang telah diluncurkan apakah efektif atau justru sebaliknya.
19: Masalahnya di mana, mungkin kita harus cari sumber-sumber masalahnya untuk nanti kita lihat programnya kita perbaiki gitu ya. Nah, kalau dari sisi manfaat tentunya kualitatifnya kita lihat setelah program nanti berjalan dari sisi dampak.
1: Menurutnya berdasarkan evaluasi ini, Impact Corporation akan mengetahui dengan pasti sejauh mana manfaat program-program tersebut serta membantu sepenuhnya kebutuhan masyarakat di desa sasaran. Dari monitoring ini selanjutnya akan memutuskan apakah program tersebut dipertahankan atau direhabilitasi atau bahkan diganti secara total. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 9 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara 79 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 83%. Sementara itu cuaca di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 83%. Peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Aru dan potensi lebat hingga sangat lebat atau kategori siaga berpeluang terjadi di Kepulauan Kei serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leuti Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Jamaah calon haji tahun 1447 Hijriah asal Kota Tual dan Maluku Tenggara diberangkatkan ke Ambon Jumat pagi. Rencana pembangunan beberapa pelabuhan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sudah memasuki tahap pradesain. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar setia program Masatu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Baru saja kita dengarkan bersama penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di malam ini, edisi siar Jumat 8 Mei 2026, dan insya Allah kami hadirkan kembali warta berita antar daerah di besok pagi Sabtu 9 Mei 2026. Iya, pendengar, saya Tuti Lontor pamit dari ruang dengar Anda, dan rekan saya Iksan Naryando akan menemani Anda di pukul 19 hingga 24.00 waktu Indonesia Timur. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih terus mendengarkan siaran program A1 RRI Tual di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program A1 RRI Tual. Di edisi hari ini Jumat di tanggal 8 Mei tahun 2026 di Lintas Tual Malam Rengar, kami kru yang bertugas, saya Iksan Ariando. Menemani Anda Rengar juga ada operator studio, ada Bung Samsudin Ohoirat, juga operator pemancar Rengar. Kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati suasana malam di malam Sabtu hari ini. Karena sebagian banyak Anda yang menikmati libur akhir pekan di hari esok, di saat ini yang sedang menikmati suasana bahagia bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga tercinta. Ya, kami ucapkan selamat menikmati suasana malam Anda, pendengar. Sajian musik dan informasi kembali kami hadirkan ke tengah ruang dengan Anda.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Ya, baik saudara pendengar, sebanyak 47 jemaah calon haji JCH asal Kabupaten Maluku Tengah resmi dilepas oleh pemerintah daerah untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Pelepasan jemaah berlangsung di Gedung Islamic Center Masuhi pada hari Kamis kemarin dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta keluarga jemaah. Keberangkatan haji tahun ini memiliki makna istimewa bagi Kabupaten Maluku Tengah. Untuk pertama kalinya penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Tengah setelah pemisahan kelembagaan dari Kementerian Agama. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir mengatakan momentum tersebut menjadi langkah baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji khususnya masyarakat Maluku Tengah. Ia menjelaskan jumlah jemaah calon haji asal Maluku Tengah tahun 2026 tercatat sebanyak 47 orang. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya akibat adanya perubahan sistem dalam data kelola pelaksanaan ibadah haji. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap kuota jemaah haji ke depan dapat terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan menunaikan rukun Islam kelima. Bupati juga berpesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kesehatan, mematuhi arahan petugas haji, serta saling membantu selama berada di tanah suci. Selain itu, jemaah diminta menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan penuh kehusuhan dan keikhlasan sekaligus menjaga nama baik daerah dan bangsa selama berada di tanah haram. Bupati juga turut meminta tenaga medis dan pendamping haji terus memantau kondisi kesehatan jemaah selama proses ibadah berlangsung. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Maluku Tengah Rasida Silawane menilai keberadaan Wisma Haji sangat penting untuk membantu jemaah asal luar kota Masuhi yang membutuhkan tempat singgah sebelum diberangkatkan menuju embarkasi. Menurutnya, kebutuhan pembangunan Wisma Haji muncul setelah Provinsi Maluku ditetapkan sebagai embarkasi antara. Karena itu, para jemaah berharap tersedia tempat singgah di kota Masuhi sebelum keberangkatan menuju Bandara Patimura dan selanjutnya ke Arab Saudi. Pada kesempatan yang sama, Rasida menyebut tahun 2026 menjadi momen perdana Kementerian Haji dan Umroh terlibat langsung dalam pengelolaan haji setelah resmi terpisah dari Kementerian Agama. Ia juga mengungkapkan kuota haji tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, masa antrian keberangkatan haji kini rata-rata mencapai 26 tahun secara nasional.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Baik, Anda masih terus mendengarkan siaran program Masa Tua Ritual. Selamat malam ya, untuk anak-anak tongkrongan yang ada di sudut Kota Tual, Kota Langgur di saat ini yang sedang menikmati suasana malam, hembusan angin malam terus terjadi di Kota Tual, Kota Langgur dan sekitarnya, bahkan lebih kencang lagi yang ada di pesisir pantai. Tetap selalu hati-hati dan waspada, terlebih bagi Anda yang melaksanakan aktivitas di laut di saat ini. Bagi para pengendara kendaraan bermotor, entah itu roda 2, roda 4, tetap selalu hati-hati dan menjaga keselamatan Anda. Tidak perlu kebut-kebutan menambah laju kecepatan kendaraan Anda, apalagi di waktu malam hari. Dan juga pastikan ketika Anda mengendarai kendaraan bermotor dalam kondisi stabil, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, karena itu sangat fatal, bisa membahayakan diri Anda dan juga orang lain apabila kondisi Anda tidak bisa dikendalikan karena dikuasai minuman beralkohol, pendengar. Ya, saudara pendengar, informasi perihal Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Maluku terus memperkuat konsolidasi internal partai dengan menargetkan pembentukan 120 pengurus anak cabang PAC hingga Juni 2026 mendatang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat struktur partai hingga ke tingkat kecamatan. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Nanci Purmiasa, menjelaskan tahapan konsolidasi dimulai setelah penyelesaian konferensi daerah atau konferda tingkat provinsi dan konferensi cabang di seluruh kabupaten kota di Maluku. Menurutnya, saat ini DPD PDI Perjuangan Maluku telah menyelesaikan proses penjaringan dan penyaringan calon ketua pimpinan anak cabang PAC di 120 kecamatan. Fit and proper test sudah selesai. Tes tertulis dan wawancara juga sudah selesai. Dan kami secara bertahap sudah melakukan rapat pleno untuk memutuskan satu orang ketua PAC dan dua calon fungsionaris PAC. Dikatakan musancap pertama dilanjutkannya akan dimulai pada hari Sabtu besok di Hotel Pacific Kota Ambon dengan pelaksanaan serentak 5 PAC. Besok tanggal 9 kami akan memulai pertama kali musyawarah anak cabang Kota Ambon. Secara serentak 5 PAC akan dilaksanakan pagi hari di Hotel Pacific, diujarkannya. Selain itu, kegiatan dilanjutkan di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya wilayah Pulau Ambon seperti Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu yang dipusatkan di negeri Asilulu. Ia menegaskan proses pembentukan struktur partai akan terus dilakukan secara bergelombang hingga seluruh kecamatan di Maluku memiliki kepengurusan PAC definitif. Dia mengaku kerja-kerja PDI Perjuangan ini bukan kerja yang berbasis pada figuritas seseorang, tetapi kekuatan utama adalah kekuatan mesin partai. Selain musancap, DPD PDI Perjuangan Maluku juga akan melanjutkan pembentukan kepengurusan partai di tingkat ranting yang jumlah mencapai lebih dari 1.000 desa dan negeri di Maluku.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat menikmati malam angker pekan Anda, pendengar. Marcel mau dibawa kemana, pendengar? Baru saja hadir di ruang dengar Anda, menemani waktu malam santai Anda di saat ini atau yang sedang sibuk di luar sana. Selamat menikmati suasana malam, pendengar. Kalau hubungan yang sehat dan yang baik dan matang ditandai dengan dukungan emosional, komunikasi terbuka, serta tujuan bersama yang menjadi pondasi kuat untuk melangkah ke jenjang pernikahan atau jenjang yang lebih serius. Tanda-tandanya meliputi keberanian membahas masa depan, mengenalkan pasangan ke keluarga, serta kemampuan menyelesaikan masalah bersama. Dan malam ini menjadi kesempatan untuk Anda untuk membicarakan perihal hubungan yang serius, ya. Jangan sia-siakan kesempatan. Dia sudah mau tuh, dia sudah terima itu. Jangan sampai dia pergi jauh dan meninggalkanmu lagi. Baik, saudara pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini. Ya, pergerakan pemerintah yang benar-benar luar biasa, ya, untuk mematahkan gerakan-gerakan mafia seperti hal yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. Ruang gerak mafia tambang ilegal di Maluku mulai menyempit. Kejaksaan Tinggi Maluku dan Direktorat Jenderal Dirjen Penegakan Hukum Gakum Kementerian ESDM RI kini turun langsung memasang taring untuk memburu praktik pertambangan ilegal. Aktivitas ilegal tersebut selama ini diduga beroperasi leluasa, merusak lingkungan, mengabaikan aturan, serta memainkan jaringan bisnis gelap di berbagai wilayah pertambangan di Provinsi Maluku. Sinyal keras itu mengemuka dalam pertemuan antara Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Maluku, Rudi Irmawan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian ESDM RI, Rilke Jeffrey Huai, di ruang rapat Kejati Maluku pada hari Kamis kemarin, tanggal 7 Mei 2026. Pertemuan itu bukan sekadar agenda formal antar pejabat. Di balik rapat tertutup tersebut, dua institusi strategis negara mulai menyatukan kekuatan untuk memperketat pengawasan, memburu pelanggaran perizinan, hingga menelusuri aktor-aktor yang selama ini diduga bermain di balik bisnis tambang ilegal di Maluku. Sorotan utama dalam pertemuan itu tertuju pada aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang selama ini menjadi salah satu titik paling rawan di Maluku. Kawasan tersebut tidak hanya dikenal karena aktivitas tambang tanpa izin, tetapi juga karena berbagai persoalan turunan yang muncul, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, peredaran bahan berbahaya, hingga dugaan keterlibatan jaringan cukong tambang. Langkah kolaborasi antara Kejati Maluku dan Ditjen Gakum ESDM dinilai menjadi pesan terbuka bahwa negara mulai serius memasuki wilayah yang selama ini dianggap sebagai zona nyaman. Para mafia tambang, apalagi aktivitas ilegal di sejumlah kawasan tambang di Maluku, disebut-sebut terus berulang meski operasi penertiban berkali-kali dilakukan.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Baik, saudara pendengar Gisel, cara lupakanmu. Ya, masing-masing orang memiliki cara tersendiri untuk melupakan tambatan hati, melupakan seseorang yang dicintainya, melupakan seseorang yang tidak, yang pernah hadir dalam kehidupannya, yang pernah membersamainya bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Memang berat ya, namun itu harus dilupakan. Cara melupakannya bagaimana? Ya, dengan caranya sendiri ya.

Pekan ini Anda bisa berkarya lebih leluasa lagi, mumpung tidak ada keterikatan dengan tugas-tugas pokok selama sepekan. Baik, saudara pendengar, informasi ya, kita lanjut dengan para mafia-mafia yang melanggar aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah namun masih saja dilanggar. Dan ini lebih miris lagi, bukan warga negara Indonesia ya, tapi ini WNA. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku memeriksa 24 warga negara asing WNA asal Cina yang beraktivitas di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru. Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Patroli Keimigrasian Imigrasi Maluku, Jose Rizal di Ambon pada hari Rabu kemarin, dua hari yang lalu, mengatakan seluruh WNA tersebut dibawa ke Ambon untuk menjalani pemeriksaan terkait dokumen keimigrasian dan izin tinggal. Ia menegaskan segala bentuk pelanggaran yang ditemukan bakal ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam operasi tersebut, tim gabungan menemukan 24 WNA asal Cina yang beraktivitas di kawasan tambang, terdiri atas 22 orang di lokasi tambang dan 2 orang lainnya di kantor operasional setempat. Berdasarkan pemeriksaan awal, seluruh WNA tersebut berada di bawah penjamin PT Harmoni Alam Manisi. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon Eben Rifki Taufan mengatakan seluruh dokumen perjalanan milik WNA tersebut telah diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan. Menurutnya, pihaknya juga akan melakukan wawancara terhadap para WNA guna memastikan legalitas keberadaan dan aktivitas mereka di Indonesia. Jika pelanggaran tergolong berat, ancaman bisa pidana. Namun untuk pelanggaran administratif seperti overstay dikenakan denda. Jika lebih dari 60 hari bisa dideportasi dan masuk daftar cegah tangkal, dikatakan. Ia menambahkan jajaran imigrasi Maluku bakal terus memperketat pengawasan terhadap orang asing, khususnya di wilayah rawan aktivitas ilegal.

0: Besar tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Mendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
3: The impacts of this conflict.
4: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
1: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak

0: Bulan Januari hingga April 2026, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the clock.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya dan kita cukup urgensi cuma itu menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama Ahmad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jafar.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
7: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
12: Baik, Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, Embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan Pak Haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita beralih ke Tanah Suci di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syarif.

0: Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
1: Syukran.
0: Halo Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan MMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Tri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
5: The impacts of this prolonged conflict.
6: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
4: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
6: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
4: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
7: Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: tapi itu menurut berdasarkan ilmu hukum melalui sistem persiapan yang kami jalankan. Ke depan kami akan memperbaiki kekurangan para atlet secara lebih spesifik baik dari segi teknik, fisik maupun
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal.
2: Tentunya ada faktor yang diatur. Kita mau menjaga atlet yang fisiknya mengembang, tapi asupan yang tidak bagus, juga kita harus disesuaikan. Nah, dengan ini tentunya adalah butuh kolaborasi yang selalu pelatih teknik dengan tim lingkungan. Ini yang sedang kita upayakan, kita sedang upayakan, kita sedang upayakan. Dan di mana adalah kita bisa selalu berintegrasi antara pelatih ini dengan pendukung ini untuk mensupport atlet ini supaya pembinaannya lebih besar. Sekarang sudah ada banyak untuk mengembangkan bahwa sekarang semua sudah bisa dikaitkan dengan hal-hal yang ada.
1: Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, kita kembali bersama di program Aswatu RR Ritual, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu. Kita akan terus menikmati dengan lagu-lagu pilihan untuk melepaskan segala kerinduan bersama orang-orang yang kita rindukan. Entah itu orang tua, keluarga, saudara, sang pacar, sang suami, istri, anak-anak Anda. Kita berbagi rindu lewat lagu-lagu bersama di Ruang Rindu.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstick susah yang bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, Rido, sunailah. Wih, susah yang bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik yang angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Ya, kita masih bersama di Ruang Rindu. Ya, lagu-lagu dari mancanegara perkarpasi kami hadirkan untuk Anda. Tadi ada Sontili, Say Hello to Goodbye. Ada Florence dan juga Demesain, Skyfall of Song. Devishi, I Miss You. Mereka sudah melepas rindu Anda dengan orang-orang terkasih atau masih justru menimbulkan rasa rindu yang mendalam di dada Anda? Ya, masih ada Beyonce, Bella Thorne, ada Calvin Harris, ada Gabriele Gancikova, Kelly Underwood. Ya, masih menemani kita semuanya di saat ini di Ruang Rindu. Kami masih buka layanan telepon 0813 549 5875.

Ya, kisah cerita lagu Sontedi. Say hello to goodbye. Yang dirilis pada tahun 2010 dalam album No Graffiti. Mengisahkan tentang perjuangan seseorang untuk melepaskan diri dari hubungan yang merusak dan beracun. Liriknya menggambarkan perasaan sulit untuk melepaskan sang kekasih meskipun sadar hubungan tersebut tidak sehat, serta rasa lelah karena terus-menerus merasa sakit. Lagu ini menonjolkan momen emosional ketika seseorang akhirnya memutuskan untuk berhenti berjuang demi seseorang yang tidak menghargai mereka dan memilih untuk menyapa berpisah demi kedamaian diri. Iya. Liriknya ini menunjukkan dilema batin yang berat antara rasa cinta yang masih ada dan keinginan untuk lepas dari penderitaan. Memang sangat serba sulit ya. Serba sulit dan serba salah. Mau lepas dia merasa berat sekali karena cinta telah menguasai diri. Iya kan? Mau bertahan juga sementara dia tidak menghargai diri kita, tidak menghargai cinta dan pengorbanan kita. Video musiknya yang dirilis tahun 2011 menggambarkan nuansa melankolis sesuai dengan tema lagu, memperkuat cerita tentang perpisahan yang tak terhindarkan. Secara keseluruhan, lagu ini adalah sebuah balada tentang keberanian untuk mengakhiri hubungan yang merusak meskipun hati merasa berat. Sakit gak sih mendengar? Sakit ya. Siapa sih yang merasakan kisah cinta demikian? Ya, begitulah dinamika kehidupan. Dalam urusan asmara itu tidak pernah menjamin bahagia karena perjalanannya tidak akan pernah mulus, penuh lika-liku. Walaupun diawali cinta sama cinta, tapi seiring berjalannya waktu pasti menemukan jalan yang liku-liku, jalan yang berbelok. Ya, kembali lagi pada diri kita, mampu enggak untuk terus meluruskan sebuah hubungan? Kita memiliki komitmen yang kuat di awal pertemuan, di awal menjalin sebuah hubungan yang bahagia. Tapi kita harus sadari bahwa semua itu tidak ada yang abadi. Yang gak sih pendengar, luka hancur, sakit pastinya ketika kita berada di posisi cinta yang tidak dihargai, posisi segala pengorbanan yang tidak pernah dianggap, kehadiran kita tidak pernah dianggap, cinta tidak pernah diindahkan. Satu-satunya hanya keberanian untuk memisahkan diri dari orang yang tidak menghargai kita. Memang berat kita berada di kita terbelenggu dengan satu masalah. Ini masalah cinta. Baik saudara-saudara, kalau kita terus membahas masalah cinta ya, jadi terenyuh hati kita ya. Kita happy-happy saja. Kita memikirkan sebuah hubungan yang sehat, hubungan yang bahagia. Kalaupun masa lalu pernah kita lalui seperti itu biarkanlah yang berlalu. Kita menata hidup, menata hati kita, menata pikiran kita, mindset kita, pola pikir hidup kita yang sehat, yang bahagia, dengan orang-orang yang bisa menerima diri kita, dengan orang-orang yang bisa menghargai diri kita, menghargai cinta kita, mau menerima kehadiran kita. Ada Backstreet Boys, Don't Go Breaking My Heart.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

di Ruang Rindo Prenger. Beyonce di Wechu yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda.

Ya, lagu yang baru saja kita dengar sama-sama Prangar dari Beyonce Prangar di Vichu adalah balada romantis yang dirilis sebagai perayaan ulang tahun pernikahan ke-7 pada tahun 2015 dan ke-9 pada tahun 2017 bersama Jay-Z. Lagu ini merupakan bentuk dedikasi intim yang menggambarkan komitmen sehidup semati dan rasa cinta mendalam di mana ia merasa hidupnya tidak berarti tanpa sang suami. Beyonce merilis lagu ini secara eksklusif di layanan streaming tidak milik Jay-Z pada 4 April 2015, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka. Video klip intim. Pada 2017, ia merilis video klip baru yang menampilkan kompilasi momen bahagia dan mesra mereka selama menjalani rumah tangga. Seringkali direkam langsung oleh Jay-Z. Jadi makna daripada lirik lagu ini sangat personal sekali pendengar, dengan lirik ikonik seperti I don't have a reason to be if I can to be with you. Aku tak punya alasan untuk ya. Jadi apa dengar? Yang artinya aku tidak punya alasan untuk ada jika aku tidak bersamamu, yang menegaskan dedikasi total. Karya sederhana dan jujur berbeda dengan lagu-lagu mega di Vichu. Disajikan dengan iringan piano yang sederhana, menonjolkan suasana intim dan tulus. Jadi lagu ini menjadi bukti cinta dan dedikasi Beyonce kepada Jay-Z di balik layar kehidupan selebriti mereka.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Indonesia adalah negara yang kuat dan tangguh. Indonesia adalah negara yang unik dan memiliki ciri khas yang berbeda. Alam budaya, suku, dan bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, dengan menjaga persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, kita saling menghargai, bergotong royong, bersatu padu untuk mewujudkan negara yang tangguh dan maju. Saatnya kita bangkit menuju Nusantara yang baru dengan karya-karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara baru, Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

Baik, saudara pendengar, usai sudah kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang terus pantau siaran kami di program Satu Hari Ritual. Berikut kami akan hadirkan pesona daerah Nusantara.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ada Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau sumalea, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Ya, masih kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Papua. Tadi ada lagu dari suku Sunda, Anis Henista, Kamana. Tadi ada Black Brothers, Apuse. Juga lagu dari Tadimbar ya, Dalam Laloi. Ya, kita sudah mau menikmati lagu-lagu daerah Nusantara. Pendengar, kami masih hadirkan satu lagu dari, ya, masih dari daerah Jawa Barat, suku Sunda.

Efisiensi dalam operasional adalah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. UMKM perlu mengevaluasi dan meningkatkan proses internal bisnis secara berkala. Ini bisa melalui otomatisasi proses, pelatihan karyawan, atau penggunaan alat dan perangkat yang lebih efisien. Jadi, efisiensi dan produktivitas yang tinggi akan membantu UMKM dalam menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Kita cukupkan lagu-lagu daerah Nusantara, Prekar. Kita kembali menyimak musik dan informasi. CD frekuensi 103,6 MHz. Program Satu Ada Ritual terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya. Raisa kali kedua Frekar sudah mengantarkan kita pada menit ke-13 pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kami kembali hadirkan sajian musik dan informasi Frekar menemani waktu malam Anda di saat ini di malam akhir pekan. Ya, untuk aparat keamanan yang terus pantau situasi dan kondisi yang ada di Kepulauan Kane, tetap selalu semangat dan pastikan tetap aman dan terkendali, tidak terjadi hal-hal di luar. Ya, di luar harapan kita. Kembali kami hadirkan informasi panjangnya antrian keberangkatan haji di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menjadi sorotan setelah waiting list calon jemaah haji di daerah Maluku Tenggara mencapai 900 orang dengan masa tunggu sekitar 26 tahun. Di sisi lain, kuota haji Kabupaten Maluku Tenggara tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi hanya tercatat 3 orang dan yang diberangkatkan langsung dari daerah tersebut hanya 2 jemaah. Data tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Tenggara Ratnawati Tamnge. Dalam laporan pada acara pelepasan calon jemaah haji di pelataran Masjid Agung Rauda pada hari Jumat tadi, ia menjelaskan 2 jemaah yang diberangkatkan terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan setelah 1 jemaah mahram bergabung dengan kota Ambon. Ratna menjelaskan kota Haji Maluku Tenggara tahun ini terdiri atas 1 jemaah reguler yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji BPIH dan 2 jemaah mahram. Namun satu jemaah mahram memilih bergabung dengan kota Ambon sehingga jumlah jemaah yang diberangkatkan langsung dari Maluku Tenggara berkurang menjadi 2 orang. Menurutnya, pemerintah tetap berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada calon jemaah haji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pelayanan tersebut mencakup pembinaan serta pengurusan administrasi sejak pendaftaran, pelunasan, pengurusan visa dan paspor hingga kepulangan jemaah ke daerah masing-masing. Ia menambahkan pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya memastikan seluruh proses pelayanan keberangkatan haji berjalan lancar meskipun kota yang tersedia masih sangat terbatas. Ratna berharap pelayanan dan pembinaan yang dilakukan dapat membantu calon jemaah menjalankan ibadah haji dengan baik dan khusyuk.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Informasi pemerintah Provinsi Maluku bekerja sama dengan perusahaan transportasi daring Maxim Ambon meningkatkan kompetensi siswa melalui kompetisi bahasa Inggris bertajuk Maxim Quiz English Brain Games yang diikuti ratusan siswa SMA dan SMK di Kota Ambon. Kegiatan separ ini menjadi inovasi positif dalam dunia pendidikan karena mampu mendorong siswa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sekaligus meningkatkan daya saing akademik mereka. Dikatakan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Maluku Fence Mandaku di Ambon pada hari Kamis kemarin, ia mengatakan kompetisi tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga sarana pembelajaran interaktif yang mampu meningkatkan minat belajar siswa terhadap bahasa Inggris. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta penting dilakukan untuk menghadirkan metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Kompetisi English Brain Games yang digelar di Gedung Pertunjukan Balai Bahasa Provinsi Maluku tersebut diikuti lebih dari 120 pelajar dari lebih 20 SMA dan SMK di Kota Ambon. Para peserta mengikuti berbagai sesi kuis dan tantangan interaktif menggunakan bahasa Inggris yang dirancang untuk mengasah kemampuan akademik sekaligus melatih kepercayaan diri siswa. Sementara itu, Head of Subdivision Maxim Ambon Fekki Julian Immanuel mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap pengembangan pendidikan di Maluku. Ia menjelaskan kompetisi tersebut dirancang tidak sekadar menjadi ajang persaingan antar pelajar, melainkan ruang belajar yang menyenangkan dan mampu membangun semangat generasi muda dalam meningkatkan kualitas diri. Menurut dia, antusiasme peserta terlihat sejak pagi saat para siswa memadati lokasi kegiatan dan bersiap mengikuti setiap rangkaian lomba.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Ya, berikut informasi terakhir pendengar perihal Gunung Dukono di Pulau Halmahera, Maluku Utara, meletus pada hari Jumat tadi. Letusan yang terjadi pada pukul 7 pagi lebih 41 menit waktu Indonesia Timur melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 10.000 meter atau 10 km dari atas puncak. Erupsi ini terekam dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi mencapai 967 detik, disertai suara dentuman lemah hingga kuat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG pada Jumat tadi 8 Mei melaporkan bahwa kolom abu berwarna gelap tersebut condong bergerak ke arah utara. Kondisi ini menempatkan wilayah permukiman penduduk dan kota Tobelo dalam risiko tinggi terpapar hujan abu vulkanik. Hingga saat ini, Gunung Dukono masih berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan dilarang keras beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah Malupang, Warirang. Selain ancaman material vulkanik, warga juga diperingatkan untuk mewaspadai potensi banjir lahar dingin di sepanjang aliran sungai Mamuya, Sungai Mede, dan Sungai Tauni, terutama saat turun hujan lebat.

Ya, layu dalam batin dari almarhumah Alda menjadi nada dan lagu terakhir kita di rangkaian acara Lintas Tual Malam. Malam hari ini, Prakar, kami ucapkan terima kasih untuk saudara semuanya yang sudah ikuti siaran kami. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan kemampuan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung masa.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya, sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Riyando, operator studio Samsudin Ohoirat, juga operator pemancar mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar MUA gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia Tua di Langgur, dimanapun Anda memantau siaran kami. Kembali kita berjumpa di edisi siar hari ini, pendengar, Sabtu 9 Mei 2026. Senang sekali ya, saya Dewi Kelmat Khosu bersama rekan Pitu Sailolin di meja puta. Kami berdua menyapa Anda di pagi hari ini, hari baru pemberian Tuhan. Tentunya kita bersyukur karena kita boleh menikmatinya di hari ini setelah kita melewati hari kemarin dengan tidur yang lelap dan kekuatan baru Tuhan izinkan bagi kita. Bersyukur untuk semuanya dan mengandalkan Tuhan untuk hari ini, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita harapkan di hari ini, semoga itu bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya kita dengan bekerja keras, tidak bermalas-malasan. Tuhan memberkati kita dalam tugas dan tanggung jawab kita di hari ini, di sepanjang hari ini. Semoga selalu ada dalam penyertaannya. Baik pendengar, kita kembali menemani Anda di pagi hari ini lewat Mutiara Hati Katolik. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar. Mimbar Mutiara Hati Katolik untuk edisi hari ini kita akan bersama Suster Irmawati Alma, pendengar, hadir kepada kita, pendengar, dengan topik dipilih dari dunia untuk menjadi saksi. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, pendengar. Mutiara Hati Katolik, kita awali dengan sajian lagu rohani, satu sajian lagu, pendengar, dari Alfa Omega bermazmurlah bagi Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama Mutiara Hati bersama Suster Irmawati Alma.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lentera Hati, Radio Republik Indonesia Tual. Lentera Hati adalah pedoman hidup dan penyejuk jiwa yang menenteramkan hati dan pikiran dalam menata dan meniti kehidupan pemberian Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti.

0: Kristus. Selamat berjumpa lagi pada pagi ini. Saat ini bersama saya, Suster Irmawati Futauni Alma. Saya mengajak kita semua mempersiapkan diri untuk mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia. Berkat iman kita akan kuasa Allah yang telah membangkitkan kita dari alam maut. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para kaum muda Katolik dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bagian dari amanat perpisahan Yesus kepada para muridnya dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Lewat perikop ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah realitas yang jujur dan tegas. Menjadi pengikut Kristus tidak selalu mendatangkan kenyamanan. Yesus mengingatkan bahwa dunia akan membenci para muridnya karena mereka bukan lagi milik dunia, melainkan telah dipilih dan dikuduskan olehnya. Melalui kata pengantar ini, mari kita siapkan hati untuk menyadari bahwa tantangan penolakan atau bahkan penyucian yang kita alami demi kebenaran iman bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda bahwa kita sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus yang sejati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang menuntun kami untuk berkumpul ke hadirat-Mu hari ini. Saat ini kami siap mendengarkan dan merenungkan sabda kudus-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar Ia membuka pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu. Berikanlah kami keberanian dan keteguhan iman seperti para martir-Mu, agar kami tidak gentar menghadapi tantangan zaman dalam mewartakan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para kaum muda Katolik dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, saudara-saudari, pada para kaum muda Katolik dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Renungan hari ini adalah dipilih dari dunia untuk menjadi saksinya. Injil hari ini sekilas terdengar mencemaskan. Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Mengapa dunia membenci Yesus dan para pengikutnya? Jawabannya terletak pada perbedaan nilai. Dunia seringkali menawarkan jalan yang egois, instan, penuh kesombongan, dan kompromi terhadap dosa. Sebaliknya, Yesus menawarkan jalan kasih, kebenaran, kerendahan hati, dan kekudusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para kaum muda Katolik dan anak-anak yang terkasih. Ketika kita berusaha hidup jujur di tengah lingkungan yang korup, kita mungkin akan dijauhi. Ketika kita mempertahankan moralitas Kristiani di tengah arus zaman yang serba bebas, dianggap kuno dan ditertawakan. Itulah kebencian dunia yang dimaksud Yesus. Namun ada tiga penghiburan besar yang Yesus berikan lewat perikop ini. Pertama, kita tidak sendirian. Yesus telah lebih dahulu mengalami penolakan, penganiayaan, bahkan disalibkan. Kami setiap luka dan penolakan yang kita alami. Yang kedua, identitas kita yang baru. Penolakan dari dunia adalah informasi bahwa kita bukan dari dunia lagi, melainkan milik Kristus. Kita telah dipilihnya keluar dari arus dunia yang binasa menuju keselamatan. Yang ketiga, hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jika sang guru dianiaya, wajar jika muridnya juga mengalami tantangan. Ini adalah bagian dari memanggul salib harian kita. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi saksi yang mengubah dunia. Bapak, Ibu, saudara, saudari, para kaum muda Katolik dan anak-anak yang terkasih. Kita tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan kasih dan pengampunan. Persis seperti Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita mohon rahmat keteguhan agar kita tetap setia, berdiri di pihak Kristus apapun risikonya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara, saudari, para kaum muda Katolik dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita menyimpulkan doa dan pujian kita kepada Tuhan dengan doa agung yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran sabdamu hari ini. Engkau telah mengingatkan kami akan harga dari sebuah kemuritan. Ampunilah kami jika selama ini kami seringkali berkompromi dengan dosa hanya karena takut dikucilkan atau ingin dipuji oleh dunia. Datanglah Roh Kudusmu dalam hati kami, agar kami memiliki iman yang tangguh, yang tidak goyah oleh badai penolakan maupun penginayaan. Berkatilah pula sesama saudara kami yang saat ini sedang mengalami penindasan nyata karena mempertahankan iman mereka kepadamu. Jadikanlah kami saksi kasihmu yang hidup di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian renungan kita pada hari ini sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya. Marilah kita pergi dan menjadi saksi damai. Amin.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lentera Hati Radio Republik Indonesia Tual hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sampai jumpa.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukanmu.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Telah kami temani Anda di pagi hari ini lewat Mutiara Hati Katolik dan sajian lagu-lagu rohani. Semoga menguatkan Anda pendengar dalam menjalani aktivitas Anda di hari ini. Sekali lagi selamat pagi, selamat berkarya di pagi hari ini, sukses untuk rencana Anda, selamat menikmati akhir pekan Anda pendengar. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda saat pagi kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap pemerintah Kota Tual saat ini memasuki tahap akhir. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyoroti penurunan drastis jumlah jemaah haji asal Maluku Tenggara tahun 2026 yang hanya tercatat 3 orang. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dibikal Maskosu dan Petus Sailolin, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Pemerintah kota terus merespon seluruh permintaan dan catatan dari tim pemeriksa BPK. Menurutnya, respon cepat tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pemeriksaan.
1: Sudah masuk di pemeriksaan, sudah baru selesai pemeriksaan tahap 2 sambil menunggu penyerahan laporan keuangan. Sekarang masuk di fase untuk memperbaiki untuk sebelum penyerahan, kalau tidak salah nanti tanggal sekitar tanggal 25. Jadi ketum pemerintah Kota Tual selama ini alhamdulillah tetap merespon apa yang diminta oleh tim pemeriksa. Memang tugas ketum untuk selalu merespon apa yang sesuai catatan atau temuan dari tim.
0: Saat ini pemerintah Kota Tual juga sedang melakukan berbagai perbaikan administrasi sebelum laporan keuangan diserahkan secara resmi. Perbaikan dilakukan terhadap dokumen keuangan maupun beberapa catatan yang masih perlu dilengkapi oleh OPD terkait.
1: Tindak lanjutnya, pagi ini tadi saya memanggil OPD terkait, terkait dengan aset, bukan temuan material ini bukan, tapi terkait dengan pencatatan pengelolaan aset, barang-barang yang diserahkan. Itu kita respon secara cepat. Alhamdulillah tadi dari jam 9 pagi direspon oleh OPD teknis yang memang untuk tindak lanjut itu dan langsung eksekusi. Sekarang di staf teknis di keuangan sementara dokumen administrasi itu disiap untuk menindaklanjuti.
0: Selain itu, koordinasi antar organisasi perangkat daerah terus diperkuat agar seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu. Pemerintah daerah juga meminta seluruh OPD lebih aktif dalam menyiapkan data dan dokumen pendukung. Pemerintah Kota Tual berharap seluruh proses pemeriksaan berjalan lancar hingga tahap penyerahan laporan keuangan nanti. Pemerintah juga berkomitmen menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Saudara, pembangunan pelabuhan laut di Maluku Tenggara mulai memasuki tahap awal kajian sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah kepulauan. Tahap ini ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion FGD, prastudi kelayakan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan FGD tersebut digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara pada 29 April 2026 lalu. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan, data, dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pelabuhan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Rasyid menjelaskan, keberadaan pelabuhan yang representatif akan memperkuat konektivitas antar wilayah serta meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa di wilayah kepulauan. Selain itu juga akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.
2: Kegiatan ini adalah langkah awal daripada tahapan pembangunan pelabuhan yang direncanakan pada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Tentu ini kita sebagai pemerintah daerah sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada Dirjen Perhubungan Laut yang sudah menggagas kegiatan ini sebagai langkah awal yang harus kita tempuh dalam rangka rencana pembangunan pelabuhan laut di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Rasyid menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang matang dan terarah. Karena itu seluruh masukan dari FGD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan studi kelayakan. Dalam prastudi kelayakan tersebut, sejumlah aspek dibahas secara komprehensif, mulai dari kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi wilayah, data kependudukan hingga aspek lingkungan dan teknis lokasi. Selain itu, ketersediaan lahan serta data transportasi laut juga menjadi bagian penting dalam kajian awal. Pemerintah daerah berharap hasil kajian ini dapat mempercepat realisasi pembangunan pelabuhan laut di Maluku Tenggara. Proyek ini ditargetkan menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan sekaligus penguatan konektivitas nasional di wilayah Kepulauan Timur Indonesia. Saudara, rencana pembangunan beberapa pelabuhan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sudah memasuki tahap

0: Desain. Hal ini disampaikan Kepala UPP Tual Hamdi Abdul. Dikatakan proyek pembangunan pelabuhan baru mulai di tahap awal, yakni perencanaan, dan harus melalui proses yang cukup panjang sebelum ke tahap pembangunan. Hamdi menjelaskan pembangunan pelabuhan harus melalui tahapan prastudi kelayakan, studi kelayakan hingga penyusunan rencana induk pelabuhan dan dokumen lingkungan. Untuk lokasi Bandayali dan Danar masih di tahap prastudi kelayakan, sedangkan untuk Elat sudah di tahap pengembangan.
1: Jadi kalau awal sekali di tahap desain itu dibutuhkan kelanjutan. Jadi kalau kelanjutan dari yang sekarang dari pra-FS atau prastudi kelayakan ini, kita sudah kelayakan. Jadi kalau pra-FS itu teknisnya itu ada beberapa lokasi yang dibutuhkan. Lalu dilihat di situ, nah mana yang kira-kira bisa dijadikan. Nah lalu kelanjutan dari pra-FS itu salah satu titik yang sudah ditentukan itu dia lanjut ke studi kelayakan. Nah di studi kelayakan itu yang biasa kita bilang ada survei di situ. Memang di pra dengan studi juga survei, karena beda ketika di survei yang sudah dikelayakan itu kan lebih detail lagi. Jadi masalah kedalaman, terus berairajan di situ, dia bisa atau tidak faktor ketika kapal masuk, kapal keluar, dia terkenal, faktor ada luasa. Lalu dari situ baru bisa lanjut ke DLB. DLB itu rencana kepulauan itu.
0: Hamdi menambahkan ada lagi hal yang paling penting, yakni kesiapan lahan. Jika sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, maka pihaknya sudah bisa mengajukan ke pusat. Di sisi lain, rencana pengembangan pelabuhan Tual masih terkendala dokumen lingkungan. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari sistem AMDALnet untuk menentukan dokumen yang dibutuhkan. Saudara, rombongan haji kota Tual resmi bertolak ke Bandara Patimura Ambon pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Rombongan haji kota Tual resmi bertolak ke Bandara Patimura Ambon pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Proses keberangkatan dipusatkan di Masjid Al-Huriyah 45 Tual dihadiri Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah yang mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat serta penjabat Sekda Kota Tual dan unsur terkait lainnya. Wakil Wali Kota Tual dalam arahan singkatnya sebelum melepas rombongan jemaah calon haji mengatakan hal yang terpenting dijaga selama perjalanan adalah kesehatan karena panjangnya rangkaian ibadah akan sangat mempengaruhi kondisi fisik dan mental para jamaah. Selain itu, Wakil Wali Kota juga berpesan agar menjaga kekompakan tim serta menaati aturan yang diberlakukan dan menghindari aktivitas di luar rukun ibadah yang akan berdampak terhadap kualitas ibadah.
3: Pertama, jaga kekompakan. Ibu kita tidak boleh panik, tenang, ikuti arahan dari rombongan. Karena suka besar itu perlu kali karena jumlah orang yang dihitungnya juga mau di sana. Jadi berarti kekompakan di atas.
2: Wakil Wali Kota juga meminta kepada seluruh jemaah saat berada di tempat mustajab di kedua kota suci Mekah dan Madinah untuk mendoakan Kota Tual tetap aman dan kondusif, terhindar dari persoalan yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. Di tempat yang sama, Ketua Rombongan Akbar Arfa Hussein kepada RRI meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar perjalanan ibadah pada musim haji 2026 dapat berjalan dengan baik.
4: Kepada masyarakat Kota Tual dan seluruh masyarakat Maluku pada umumnya karena rombongan empat ini variasi ada dari Tual, Ambon, SBT, dan Maluku Tenggara. Mohon doanya bukan hanya rombongan empat, seluruh jamaah haji Maluku. Insya Allah kami berangkat dengan sehat, kembali pun dengan sehat dan selamat.
2: Usai mendengarkan arahan singkat dari Wakil Wali Kota Tual, dilanjutkan dengan doa bersama dan proses keberangkatan. Rombongan diarahkan menaiki bus pada pukul 9 menuju Bandara Karel Satsui Tubun Ibra. Setibanya di Kota Ambon, rombongan haji Kota Tual bergabung dengan seluruh rombongan dari 10 kabupaten kota di Maluku untuk persiapan menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara King Abdul Aziz Arab Saudi. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Saudara, keberangkatan haji Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 tercatat hanya 3 orang, namun satu jemaah mahram bergabung dengan Kota Ambon, sehingga total calon jemaah haji yang diberangkatkan dari Langgur tahun ini hanya 2 orang. Kondisi tersebut menggambarkan masih panjangnya antrian keberangkatan haji di Maluku Tenggara yang saat ini mencapai masa tunggu hingga 26 tahun. Hal tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Tenggara, Ratnawati Tamenge, dalam laporan acara pelepasan calon jemaah haji Kabupaten Maluku Tenggara di pelataran Masjid Raudah Jumat pagi. Ia menjelaskan Waiting list jemaah haji Maluku Tenggara hingga 30 April 2026 tercatat sebanyak 900 orang.
5: Waiting list Kabupaten Maluku Tenggara per 30 April sebanyak 900 jemaah dengan masa tunggu 26 tahun. Kuota haji Kabupaten Maluku Tenggara yang masuk porsi tahun 2026 adalah sebanyak 3 jemaah dengan rincian porsi reguler yang melunasi BPH 1 jemaah, jemaah mahram yang melunasi 2 jemaah, 1 jemaah mahram bergabung dengan kota Ambon, sehingga total jemaah yang diberangkatkan dari Maluku Tenggara adalah 2 orang, yaitu satu perempuan dan satu laki-laki.
0: Ratna menjelaskan total jemaah dalam kloter 26 UPG mencapai 194 orang dan kemudian bergabung dengan jemaah dari Papua Barat dan Sulawesi Selatan sehingga keseluruhannya menjadi 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat dari Bandara Ibra Langgur menuju Ambon pada Jumat pagi menggunakan pesawat Lion Air sebelum melanjutkan perjalanan ke Makassar dan Jeddah Arab Saudi. Ratna menambahkan pemerintah juga telah melaksanakan berbagai persiapan untuk memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan khusyuk. Pembinaan manasik haji dilakukan 1 kali di tingkat kabupaten dan 4 kali di tingkat kecamatan bersama jemaah kota Tual. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maluku Tenggara juga telah melakukan perekaman visa bio serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pelayanan kesehatan jemaah. Para calon jemaah haji juga telah menerima vaksin polio dan meningitis sebagai bagian dari persiapan keberangkatan menuju Arab Saudi. Saudara, proses pengantaran keberangkatan sebanyak 24 calon jemaah haji dilaksanakan Jumat pagi di Masjid Agung Al-Huriyah 45 Kota Tual. Acara tersebut merupakan kegiatan kedua setelah pelepasan jemaah calon jemaah haji di Aula Gedung Wali Kota kemarin. Dalam acara tersebut, keluarga jemaah serta tokoh masyarakat turut memberikan doa bagi kelancaran ibadah para calon jemaah calon haji. Penjabat Sekda Kota Tual Ridwan Abdul Fadil Rubun menyampaikan bahwa jumlah kuota haji Kota Tual tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ia berharap ke depan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan kuota haji bagi masyarakat Kota Tual dengan tetap mengikuti aturan dan kebijakan Kementerian Agama yang berlaku.
6: Kalau harapan sih pasti kita berharap supaya dia kalau boleh banyak, tapi sistem kalau saya tidak salah ya, sistem penentuan sekarang sudah pakai apa namanya itu, waiting list atau apa gitu, sudah ditentukan. Jadi kalaupun bilang harapan ya, kami berharap banyak karena orang yang antre ini masih banyak, tapi tetap mengikuti aturannya sudah ditetapkan dari pusat, waiting list apa barang itu ya, regulasi yang itu, kita berharap kuotanya bertambah.
0: Menurut Fadil Rubun, tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah Kota Tual akan terus berupaya menjalin koordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan masyarakat terhadap kuota haji dapat diperhatikan. Dalam kesempatan tersebut, melalui RRI, ia berpesan para calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan kekompakan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Fadil Rubun juga berharap seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar, serta kembali ke daerah dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Saudara, meski tahun ini Kabupaten Maluku Tenggara hanya memberangkatkan 2 calon jemaah haji, pemerintah daerah menilai keberangkatan tersebut tetap menjadi momen istimewa karena kedua jemaah merupakan perwakilan masyarakat yang mendapat kesempatan menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
7: Meskipun hanya memberangkatkan 2 calon jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menilai keberangkatan tersebut tetap memiliki makna penting bagi daerah dan masyarakat. Kedua jemaah menjadi representasi masyarakat Maluku Tenggara yang memperoleh kesempatan menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Rashid saat mewakili Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dalam acara pelepasan jemaah haji di pelataran Masjid Raudah Jumat pagi. Dalam sambutannya, Rashid menyampaikan apresiasi dan doa kepada dua jemaah yang akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, keberangkatan kedua jemaah tersebut menjadi momen istimewa karena mereka membawa amanah dan doa masyarakat Maluku Tenggara. Pemerintah daerah juga berharap perjalanan ibadah tersebut menjadi perjalanan spiritual yang penuh berkah dan membawa manfaat bagi keluarga maupun daerah.
8: Ibadah haji merupakan panggilan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak semua umat Islam mendapatkannya. Oleh karena itu, meskipun jumlah jemaah haji kita pada tahun ini hanya 2 orang, hal ini tidak mengurangi makna dan kekhususan acara ini. Justru ini menjadi momen yang sangat istimewa karena kedua jemaah haji ini adalah perwakilan dari masyarakat Maluku Tenggara yang mendapatkan kehormatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.
7: Rashid turut menyampaikan sejumlah pesan kepada calon jemaah haji, di antaranya menjaga niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga kesehatan selama berada di tanah suci. Ia menegaskan ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik dan mental, sehingga para jemaah diminta disiplin mengikuti arahan petugas haji. Selain itu, pemerintah daerah juga menitipkan doa agar Maluku Tenggara senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian, dan kemajuan. Rashid mengatakan pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umroh akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji asal Maluku Tenggara. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan kedua jemaah agar diberikan keselamatan dan kelancaran selama menjalankan ibadah haji. Pemerintah berharap para jemaah dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi masyarakat Maluku Tenggara. RRI Tual, Irina Haricahyani melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyoroti penurunan drastis jumlah jemaah haji asal Maluku Tenggara tahun 2026 yang hanya tercatat 3 orang, namun 1 jemaah bergabung dengan kota Ambon, sehingga total jemaah yang diberangkatkan dari Langgur hanya 2 orang. Kondisi tersebut dinilai jauh berbeda dibandingkan tahun 2025 ketika jumlah jemaah haji asal Maluku Tenggara mencapai 79 orang. Hal ini disampaikan Stepanus kepada awak media usai acara pelepasan jemaah haji di pelataran Masjid Raudah Jumat pagi. Menurut Stepanus, keberadaan kantor perwakilan Kementerian Haji seharusnya mampu membantu dan mempercepat urusan pelayanan haji di daerah. Namun penurunan kuota yang sangat drastis justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang selama ini menunggu antrian keberangkatan.
9: Padahal ini ada kementerian yang khusus mengurus itu. Kemarin Kementerian Agama ngurus bagus, tapi paling tidak 2026-2027 kembali seperti tahun 2025 kemarin. Kalau hanya 3 orang, 5 orang, kapan antrian 800-an Maluku Tenggara selesai? Ya pokoknya sebagai Ketua DPRD saya protes Kementerian Haji dan yang mengurus keberangkatan haji, karena kita ini juga ditelepon, didesak oleh warga masyarakat kita, kenapa ini sekarang turun cuma jadi 3. Kalau masyarakat ini tidak mau tahu urusan, pokoknya dulu segini, ya berarti paling tidak hari ini juga segini. Ini turunnya jauh.
0: Stepanus mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait turunnya kuota haji Kabupaten Maluku Tenggara tahun ini. Penjelasan administratif mengenai berkurangnya jumlah jemaah yang diberangkatkan juga belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh masyarakat. Penurunan jumlah jemaah yang diberangkatkan dikhawatirkan berdampak pada pengalihan kuota haji Maluku Tenggara ke daerah lain. Kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat yang telah lama menunggu kesempatan menunaikan ibadah haji. Stepanus menegaskan, DPRD akan terus menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar kuota haji Maluku Tenggara lebih seimbang dengan jumlah antrean jemaah yang terus bertambah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Lapas Kelas 2B Tual kembali menggelar Ikrar Zero Halinar yang bertujuan meminimal meminimalisirkan penggunaan handphone, narkoba, dan pungutan liar di lingkungan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
10: Igrar Zero Handphone Pungutan Liar dan Narkoba atau lebih dikenal dengan Zero Halinar saat ini sangat ditekankan Kementerian Imipas terhadap rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Indonesia. Melalui surat edaran kepada semua rutan dan lapas secara serentak dilaksanakan ikrar pada Jumat 8 Mei 2026. Hal ini disampaikan Kepala Lapas Kelas 2B Tual Nurholis Nur. Dikatakan dengan ikrar Zero Halinar ini diharapkan bisa menekan penggunaan narkoba dan handphone serta menghilangkan pungutan liar di lingkungan lapas. Ikrar ini berlaku bagi warga binaan maupun jajaran staf lapas.
11: Ini memang ada surat edaran dari pusat, itu diperintahkan katong razia serentak seluruh Indonesia pada tanggal 8 hari ini. Itu bukan cuma razia, sekalian razia sama ikrar untuk pemasyarakatan. Dan TKW Zero ini palingan ditekankan dari pusat itu masalah narkoba di dalam, judi online di dalam, sama sembisa lagi pemakaian HP, karena kita di kantor lapas ini sudah menyediakan alat komunikasi berupa HP juga, itu kita sudah kasih siap untuk mau komunikasi dengan keluarga, mau video call maupun telepon biasa sudah disediakan kantor. Selama ini alhamdulillah masalah narkoba dan HP itu senada.
10: Sejauh ini Nurholis mengatakan tidak ditemukan handphone atau narkoba yang masuk ke lapas Tual. Hal ini dikarenakan warga binaan sudah difasilitasi handphone umum untuk menghubungi keluarga. Terkait pungutan liar pun tidak pernah terjadi di wilayahnya. Jika ditemukan, sanksi berat akan dijatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Langgur, Mei Maturbong, Seri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, ketersediaan 4 tenaga dasar kesehatan di Kota Tual telah optimal memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bumi Mareng. Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tual, Yakobus Sairlela, kepada RRI sehubungan dengan progres peningkatan status rumah sakit Mareng dari tipe D ke tipe C yang perlu diimbangi kuota tenaga kesehatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Olehnya itu, identifikasi telah dilakukan terhadap tenaga kesehatan di puskesmas hingga rumah sakit, diantaranya tenaga kesehatan spesialis bagi kebutuhan spesialis kesehatan anak, spesialis bedah, spesialis obstetri, dan ginekologi, kebidanan, dan kandungan telah terpenuhi disertai dokter penunjang.
12: Untuk kebutuhan spesial, kebetulan kami di Kota Tua untuk 4 dasar sudah terjawab dengan dokter 3 penunjang. Kami sudah siap untuk menjawab untuk pelayanan kesehatan di Kota Tua. Dan mungkin ke depan juga dokter-dokter spesialis untuk sudah bisa melengkapi untuk tenaga pelayanan kesehatan di Kota Tua.
0: Sarlela mengaku kesiapan SDM dan sarana-prasarana pendukung layanan prioritas kesehatan menjadi langkah strategis dalam memberikan pelayanan publik sesuai harapan bersama. Karena kebutuhan kesehatan menjadi unsur berharga yang menjadi perhatian serius pemerintah Kota Tual lewat Dinas Kesehatan yang terus melakukan evaluasi layanan dari kota hingga ke desa-desa secara berjenjang. Saudara, pemerintah Kota Tual akan membuka ruang investasi bagi investor melalui promosi sebagai indikator penunjang pendapatan asli daerah dan membuka peluang kerja. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Naker Kota Tual, Afwan Madwan, sesuai tuntutan masyarakat dan strategis pemerintah lewat dinas teknis guna meningkatkan intensitas penanaman modal di Kota Tual yang masuk kawasan ekonomi khusus. Di samping itu, untuk menyikapi peluang kerja dengan mewadahi tenaga kerja yang handal, pihaknya terus melakukan komunikasi bersama pemerintah pusat dan provinsi bagi pelatihan tenaga kerja lokal, memicu sumber daya manusia dan skill yang kompetitif dari pekerja lokal agar siap menyikapi dunia kerja dalam berbagai bidang.
13: Investasi tentu pemerintah daerah selalu memberikan ruang yang luas pada setiap investor yang berpotensi untuk melakukan investasi di Kota Tual. Dan pemerintah Kota Tual melalui PTSP selalu mempromosikan potensi-potensi investasi yang bisa dilakukan di Kota Tual. Pengembangan sumber daya manusia pekerja dalam tenaga kerja Kota Tual memang dalam beberapa tahun terakhir pelatihan tidak dilakukan. Itu juga karena memang beberapa kesempatan ketika kami berkonsultasi dengan pihak provinsi maupun maupun pihak kementerian, terutama pihak provinsi, porsi-porsi untuk pelatihan itu sangat terbatas. Terbatas juga dari sisi anggaran sehingga kesempatan itu tidak kami lakukan. Tapi tentu kita punya perencanaan untuk melakukan pelatihan peningkatan skill bagi pekerja di Kota Tual.
0: Mat Doan yakin, sekalipun di tengah efisiensi, namun progres peningkatan kapasitas pekerja lokal, baik SDM dan hak-hak dasar pekerja, akan tetap diutamakan sesuai amanat regulasi guna memberikan kesejahteraan buruh dan pekerja lokal untuk menerima hak yang layak sesuai ketetapan yang berlaku, namun membutuhkan kajian secara bertahap. Saudara, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tengah mengupayakan pembangunan lembaga pelatihan kerja secara internal bagi pemberdayaan kompetensi pengurus. Ketua DPC SBSI Kota Tual dan Maluku Tenggara, Ladaisa Zaban, mengungkapkan edukasi bagi kepengurusan organisasi terus digalakkan pihaknya, termasuk peningkatan sumber daya manusia di lingkup SBSI melalui tindak lanjut pembentukan lembaga pelatihan kerja secara internal. Namun hal ini menjadi barometer unggulan, menjadikan SDM yang tangguh menanggapi peluang usaha dan kerja di Kepulauan Kei bersama beberapa badan usaha milik negara demi memberdayakan pengurus dan akan berkontribusi terhadap pemberdayaan pekerja lokal secara berkelanjutan mulai level internal dan akan diaplikasikan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.
14: Dari tahun kemarin, kami sudah bikin proposal untuk pembentukan lembaga pelatihan kerja. Skalanya itu bersifat internal, itu khusus untuk pelatihan kepada anggota-anggota kami. Kami dari tahun kemarin sudah mengajukan proposal untuk pembentukan gedung pelatihan, bukan BLK. Dan itu sudah kami koordinasikan dengan beberapa BUMN. Tinggal sekarang eksekusi. Ada beberapa faktor yang kemudian menjadi batu sandungan untuk para pencari kerja di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, sehingga memang pada kenyataannya hampir setiap tahun itu mereka setelah lulus dari sekolah, dari kuliah, mereka tidak bisa untuk tuntutan hidupnya itu mereka tidak cari kerja di sini, tapi mereka lebih keluar.
0: Zaban juga menambahkan maksimalisasi pelatihan bagi buruh dan pekerja lokal dapat dilakukan intens sebab faktor produksi pendukung bagi seorang pekerja wajib dibekali secara penuh, yakni SDM dan skill yang memadai, memberikan dampak ganda bagi terwujudnya pekerja yang tangguh dan fleksibel pada peluang kerja, ditopang pendampingan dari pemerintah untuk membangun balai latihan kerja yang representatif bagi peningkatan kapasitas pekerja lokal. Saudara, masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar diminta untuk berhati-hati melakukan perjalanan baik melalui jalur laut maupun darat. Hal ini menyusul kondisi cuaca yang belakangan ini kurang bersahabat, ditandai dengan hujan yang sering turun disertai angin kencang. Pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri berpergian apabila kondisi cuaca dinilai tidak memungkinkan demi menghindari risiko terjadinya kecelakaan maupun bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Michael Marantri mengatakan tidak semua bencana yang dialami masyarakat dapat langsung ditangani maupun diberikan bantuan. Menurutnya, pemberian bantuan harus melalui kategori dan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15: Jadi untuk mencari dalam kaitan nanti setelah ada kejadian nanti kesusulan ya gitu ya terus dinas perumahan ya di laut juga dengan perhubungan juga jadi dengan kemanusiaan ya nanti sosial juga dong handa ya jadi dari tenda misalnya ketemu itu terang terbuka cuma ada respon nggak tapi dong juga bikin surat ke berdasarkan juga laporan.
0: Michael menambahkan bantuan bagi warga yang terdampak bencana di wilayah laut umumnya diperuntukkan bagi mereka yang mengalami dampak langsung seperti nelayan, penumpang kapal maupun masyarakat pesisir. Kriteria penerima bantuan meliputi warga yang kehilangan mata pencaharian, mengalami kerusakan properti, menderita cedera ataupun kehilangan anggota keluarga akibat bencana yang terjadi. Saudara, Inpex Corporation memiliki mekanisme evaluasi tersendiri terkait sejumlah program yang diluncurkan. Pernyataan itu disampaikan Manager Social Performance and Land Acquisition pada Inpex Corporation menyusul banyaknya program investasi sosial yang bakal diluncurkan dalam waktu dekat. Menurutnya, evaluasi ini akan dilakukan Inpex Corporation Secara internal, yang didukung Satuan Kerja Khusus atau SKK, pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dan selanjutnya melakukan tugas-tugas monitoring setiap 3 bulan sekali untuk melihat secara langsung program-program yang telah diluncurkan apakah efektif atau justru sebaliknya.
16: Masalahnya di mana, mungkin kita harus cari sumber-sumber masalahnya untuk nanti kita lihat programnya kita perbaiki gitu ya. Nah, kalau dari sisi manfaat tentunya kualitatifnya kita lihat setelah program nanti berjalan dari sisi dampak.
0: Menurutnya, berdasarkan evaluasi ini, Impact Corporation akan mengetahui dengan pasti sejauh mana manfaat program-program tersebut, serta membantu sepenuhnya kebutuhan masyarakat di desa sasaran. Dari monitoring ini, Impact Corporation selanjutnya akan memutuskan apakah program tersebut dipertahankan ataukah direhabilitasi atau bahkan diganti secara total. Saudara, personel Polsek Nirumas melaksanakan pengamanan intensif pada turnamen futsal Ranting Solovide Cup 1 yang diselenggarakan AMGPM Ranting Solovide di Desa Watmuri, Kecamatan Nirumas. Dua personel Babin Kamtibmas pada Polsek Nirumas yang diterjunkan ke lokasi. Masing-masing Babin Kamtibmas pertama, Bribtu Rian Kewilaa, dan Babin Kamtibmas kedua, Aibda SH Kelmaskosu dalam pengamanan tersebut. Kehadiran personel di tengah masyarakat ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman, tertib, dan lancar. Dalam pelaksanaannya, kedua Babin Kamtibmas menempati beberapa titik strategis, termasuk pintu masuk dan keluar area pertandingan serta di sekitar para supporter. Selain memastikan situasi Kamtibmas, para Babin Kamtibmas ini juga memberikan imbauan kepada para supporter agar tetap tertib dan menjaga sportivitas, juga mengingatkan para wasit untuk tetap netral dalam memimpin pertandingan hingga selesai. Langkah ini ditempuh pihak kepolisian untuk mengantisipasi berbagai gangguan Kamtibmas, baik kericuhan antara panitia peserta maupun masyarakat dan para supporter terutama saat pertandingan. Secara terpisah, Kapolsek Nirumas Ibda Victor Luturmas menegaskan kehadiran personelnya di lapangan tidak hanya sekedar formalitas pengamanan, melainkan bentuk dukungan nyata Polri terhadap kegiatan positif kepemudaan yang diselenggarakan Angkatan Muda GPM Ranting Solovide. Melalui pengamanan ini, Kapolsek Nirumas berharap hubungan silaturahmi antara pihak kepolisian dan warga Desa Watmuri semakin erat, sejalan komitmen pelayanan Polri yang mengedepankan tindakan preventif di tingkat desa. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Dian. Halo, selamat pagi Dian.
17: Selamat pagi teman-teman.
18: Sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari berawan hingga cerah berawan, malam hingga dini hari hujan ringan hingga cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hari berawan hingga cerah berawan, siang hingga sore hari berawan, malam hingga dini hari hujan ringan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 85 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 19 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 11 hingga 13 knot atau mencapai hingga 24 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsitubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Laporan Dian dari BMKG Stasiun Meteorologi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Terima kasih Dian.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap pemerintah Kota Tual saat ini memasuki tahap akhir. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyoroti penurunan drastis jumlah jemaah haji asal Maluku Tenggara tahun 2026 yang hanya tercatat 3 orang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debi Kalmaskosu dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas, selamat berkarya di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah memantau siaran kami sejak pagi hingga saat ini. Dan baru saja pendengar, kami perbaharui informasi Anda lewat penyampaian warta berita daerah. Nantinya juga kami akan hadir untuk Anda lewat penyampaian warta berita nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita masih terus berlanjut pendengar, saya Dibi dan rekan Petrus Saloling menemani Anda hingga nantinya di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Selamat pagi, selamat berakhir pekan pendengar yang sementara stay tune bersama kami. Gimana akhir pekannya di hari ini? Sudah punya rencana yang luar biasa ingin Anda laksanakan bersama keluarga atau mungkin kerabat, rekan, keluarga besar Anda? Apapun rencana Anda di hari ini, semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik ya. Persiapannya lebih matang lagi dan kelihatan cuaca juga agak sedikit mendukung. Semoga hari ini cuaca juga tetap adem-adem aja, hingga Anda yang mungkin saja ingin melaksanakan akhir pekan di luar kota atau mungkin daerah-daerah yang mungkin menjadi favorit Anda, apapun itu, atau mungkin yang lagi memilih stay di rumah ya, menikmati makanan favorit, masak-masak. Selamat pagi para ibu-ibu rumah tangga hebat di luar sana yang pastinya hari Sabtu ini istilahnya hari mencuci sedunia ya. Waduh, luar biasa semangatnya. Semoga sudah sejak pagi tadi sudah pada bangun ya. Jangan sampai biasanya, apalagi para ibu-ibu wanita karir ya, hari Sabtu bawahnya pingin tidur. Aduh, tidur sepuas-puasnya. Lupa deh kalau ada pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Berikan yang terbaik untuk keluarga Anda. Dan pendengar, untuk yang sudah beraktivitas, adik-adik, para guru luar biasa di hari Sabtu tetap beraktivitas, selamat berjuang untuk meraih mimpi, meraih harapan Anda. Semoga pagi ini tidak malas ya, sudah pada bangun tidur, sudah pada ke sekolah, jangan sampai telat ke sekolah. Atau mungkin ada yang lupa untuk membawa kebutuhan sekolahnya, jangan sampai pensil atau pena. Yang lebih fatal lagi, lupa membawa tugas sekolahnya, waduh, dimarahin jadi. Nah, selamat pagi untuk Anda sekali lagi pendengar dan mengisi kebersamaan kita di pagi hari ini. Demi kembali perbarui informasi untuk Anda pendengar, info ini kami kutip dari laman rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani, ia mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Menurutnya pendengar, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian pendengar, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Surat edaran juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Nunuk juga menilai anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji merupakan tafsir keliru. Surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan jelas. Kemendikdasmen menyebut kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi hingga saat ini. Tahun ini, kebutuhan guru nasional mencapai sekitar 498.000 tenaga pendidik. Pemerintah kini menyiapkan mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri. Setiap tahun puluhan ribu guru pensiun dan harus segera digantikan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, stay tune terus bersama kami. Nantinya tersisa 5 menit ya, di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Debbie kembali akan menemani Anda lewat Penyapa pagi ini. Tentunya topik menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kisah hidup Mother Teresa dalam pelayanannya membuat banyak orang angkat topi alias kagum. Ia pernah berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku dengan persoalan yang tidak dapat aku tangani. Aku hanya berharap bahwa Tuhan tidak mempercayakanku hal-hal tersebut."
1: Baik pendengar, di manapun Anda memantau siaran kami tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani Anda lewat Eva pagi ini.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita kembali berjumpa lagi lewat Ebab Menyapa pagi ini. Anda bersama saya Dewi Kramaskosu dan juga rekan Petu Sailolin di meja putar. Kebersamaan kita pendengar pagi ini hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ebab Menyapa pagi ini pendengar, topik kita terkait dari kebun ke meja makan memberdayakan masyarakat lewat pangan lokal untuk MBG. Iya, pendengar, pastinya pagi hari ini Anda semua dalam keadaan pastinya menikmati akhir pekan Anda ya pendengar. Dan untuk Eva pagi ini kami kembali mengajak Anda pendengar, untuk Anda yang sementara stay tune juga bisa bergabung bersama kami, karena kita akan dengan topik yang kita angkat ini pendengar, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan perut kita ya, tapi jangan juga sangat penting buat masa depan anak-anak kita. Kita bicara soal program makan bergizi gratis ya pendengar, tapi yang disoroti adalah program pusatnya saja ya, melainkan bagaimana pangan lokal kita, embal, kasbi, keladi, dan ikan segar kita pendengar bisa jadi raja di tanah sendiri melalui program ini. Kalau ribuan porsi makanan bergizi setiap harinya itu bahan bakunya dibeli langsung dari kebun para petani yang ada di daerah kita ini pendengar, ikan-ikannya dari nelayan kita sendiri, ini bukan soal kasih makan anak sekolah ya pendengar, tapi soal pemberdayaan masyarakat.

pendengar. Kami berikan ruang bagi Anda pendengar, silakan yang mau memberikan komentar Anda terkait dengan topik kita. Menurut Anda, apakah memang pangan lokal yang ada di daerah-daerah kita ini sudah dimanfaatkan oleh SPPG yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kota Tua, sudah diberdayakan masyarakat lokalnya? Silakan, kalaupun belum, apa yang ingin Anda sampaikan? Untuk apa yang Anda, yang menjadi harapan Anda pendengar, tentunya akan kami tindak lanjuti ke pihak-pihak terkait sehingga itu bisa terjawab dan pastinya apa yang menjadi kerja keras Anda para petani, para nelayan tidak akan sia-sia ya, dimanfaatkan untuk masa depan anak-anak kita. Baik pendengar, line telepon 0813-549-5875. Topik kita pagi hari ini, kami nantikan saran, komentar, apa yang menjadi kritik Anda terkait dengan topik kita di pagi ini, memanfaatkan pangan lokal untuk makanan bergizi gratis. 0813-549-5875. Kami nantikan komentar dari Anda pendengar satu jam ke depan, 4 menit berlalu ya, tersisa 56 menit ke depan hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Kasihkan dengerin RRI Digital nih.
4: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan Adi Langgur pendengar. Eva menyapa pagi hari ini, 26 menit berlalu kebersamaan kita pendengar. Kesempatan masih kami berikan bagi Anda pendengar 34 menit ke depan hingga di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Lewat Eva menyapa topik kita bagi pagi ini, bahwa memanfaatkan pangan lokal untuk makanan bergizi gratis. Apakah memang sudah dimanfaatkan oleh SPPG yang ada di daerah kita ini pendengar untuk memasyarakatkan masyarakat baik sebagai pedagang, sebagai petani maupun nelayan. Bagaimana tanggapan Anda terkait ini pendengar? Line telepon kami 0813-549-5875. Sekali lagi pendengar, Anda yang mau berkomentar terkait dengan ketersediaan pangan lokal, apakah memang dari sisi ketersediaan di wilayah kita ini sudah masyarakatnya sudah siap untuk menyuplai bahan pangan, ataukah memang yang jadi kendala susah untuk menyuplai ke pihak-pihak yang membutuhkan, misalnya SPPG yang ada di daerah kita ini. Baik pendengar, line telepon 0813-549-5875, kami nantikan Anda yang mau bergabung bersama kami. Silakan sampaikan komentar, saran, pendapat Anda, dan itu akan kami follow up ke pihak-pihak terkait menjawab sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Baik pendengar, sambil menanti Anda yang mau bergabung bersama kami sekali lagi kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan dengan hal-hal baik yang sudah Anda rencanakan dan yang akan Anda lakukan. Pastikan apa yang akan Anda lakukan di hari ini tetap waspada ya. Perhatikan kondisi cuaca yang memang kadang cukup tidak mendukung ya aktivitas-aktivitas kita. Cuaca buruk, angin yang cukup kencang. Untuk Anda yang mau melaut, pastikan memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan pelayaran. Apapun itu yang Anda lakukan di hari ini, kami berharap semuanya bisa berjalan lancar dan tetap bertanggung jawab untuk tugas-tugas pokok Anda. Semoga berkah untuk Anda semua. Kita nikmati bersama pendengar satu sajian dari Isana Saraswati. Spesial untuk menemani Anda yang sementara stay tune bersama kami, yang begitu bersemangat untuk beraktivitas di hari ini.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tetap terasa satu jam kebersamaan kita. Bersama kita lewat tema penyapa pagi ini pendengar. Kami akhiri, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi lewat tema penyapa setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.

0: Lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggar, pendengar kembali. Kami perbaharui informasi ada pagi ini, pendengar, lewat musibah informasi. Kemenkop siapkan sertifikasi nasional bagi manajer koperasi Merah Putih. Pendengar, Kementerian Koperasi Kemenkop menyiapkan sertifikasi bagi 30.000 manajer koperasi Desa Merah Putih. Langkah itu dilakukan memperkuat kualitas pengelolaan koperasi desa nasional. Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi

PNSP menyiapkan program sertifikasi nasional. Pemerintah menargetkan lahir pengelola koperasi yang profesional dan kompeten. Menteri Koperasi Ferry Juliantono, ia menilai sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan koperasi. Pengelola koperasi dinilai harus memahami operasional dan pengembangan usaha. Program sertifikasi mencakup kompetensi manajerial dan pengelolaan keuangan koperasi. Materi lain meliputi pemasaran hingga tata kelola usaha koperasi. Para peserta akan mengikuti pelatihan intensif selama 15 hari di Kementerian Pertahanan. Total pembelajaran mencapai 90 jam pelajaran bagi setiap peserta. Pemerintah juga menyiapkan pembekalan terintegrasi setelah proses sertifikasi selesai dilaksanakan. Langkah itu dilakukan memperkuat kemampuan pengelola koperasi desa. Wakil Menteri Koperasi Farida Faricha, ia menyebut proses dimulai dari rekrutmen peserta. Setelah itu, peserta menjalani pendidikan dan sertifikasi kompetensi nasional. Kepala BNSP Syamsi Hari, ia menilai kerjasama tersebut memperkuat SDM koperasi nasional. Sertifikasi diharapkan meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi desa. Pemerintah berharap program tersebut memperbesar peluang koperasi tumbuh berkelanjutan di daerah. Penguatan manajemen dianggap penting mendukung ekonomi masyarakat desa.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Eh, maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.
1: Selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda pendengar setia RRI Tual dan Maluku Tenggara, bahkan dimanapun Anda memantau siaran kami lewat streaming, bahkan lewat RRI Digital. Masih bersama Devi dan juga rekan Pitu Sailolin di meja putar menemani Anda pagi hari ini pendengar. Semoga aktivitas Anda di hari ini baik-baik saja. Kalaupun Anda harus diperhadapkan dengan begitu banyak pekerjaan yang sudah Anda agendakan di hari ini, semoga semuanya berjalan lancar ya, dan tetap mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, apapun yang menjadi kebutuhannya. Kami kembali perbarui informasi Anda pagi ini pendengar, dan info ini kami kutip dari laman rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperketat pengawasan jalur prestasi pada seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah itu dilakukan untuk mencegah manipulasi nilai rapor dan sertifikat prestasi. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto yang mengatakan pemerintah mengandalkan sistem e-rapor, dalam hal ini nilai siswa nantinya ditarik langsung dari sistem digital sekolah. Kemendikdasmen juga meminta sekolah rutin mengisi nilai setiap semester. Pengisian tidak boleh dilakukan sekaligus pada akhir tahun ajaran. Menurut Gogot, pengisian berkala mempermudah pengawasan perubahan nilai siswa. Sistem ini dinilai mempersempit peluang manipulasi data rapor. Pemerintah juga memberikan insentif kepada sekolah pengguna rapor aktif. Sekolah mendapat tambahan kuota jalur prestasi menuju perguruan tinggi. Selain nilai rapor, pendengar, pengawasan dilakukan terhadap sertifikat prestasi non-akademik siswa. Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Pusat Prestasi Nasional untuk proses verifikasi. Sertifikat lomba peserta harus berasal dari kompetisi resmi terkurasi Puspresnas. Langkah tersebut dilakukan mengantisipasi penggunaan bukti prestasi palsu. Kemendikdasmen juga memastikan tidak ada praktik jual-beli kursi dalam SPMB. Kuota penerimaan siswa telah dikunci melalui sistem dapodik sekolah. Sekolah tidak dapat mengubah jumlah kursi setelah pemerintah daerah menetapkan aturan teknis. Penguncian kuota dilakukan sejak awal proses penerimaan murid baru. Pemerintah berharap pengawasan berlapis meningkatkan transparansi pelaksanaan SPMB 2026. Sistem digital dinilai penting menjaga kehadiran seleksi penerimaan murid baru nasional.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kan bagus kalau kita pandai membaca? Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya?
2: Ingat!

0: pergi baca buku dengan kawan-kawan lah. Akak jangan lupa baca buku tau.
1: Ha, ini dia buku. Buku 5.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar bersama kami hingga saat ini. Tidak terasa saya Dipi Kalmaskoso yang punya tugas sudah menemani Anda hingga di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saatnya harus pamit. Dan selanjutnya kami perbaharui informasi Anda pendengar bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta disampaikan Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.